0: bisa dipelajari, bisa diubah, bisa diupgrade.
1: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu, benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan, Pak?
7: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
9: Ada permintaan maaf.
8: Ada aliran uang ke pan.
9: Ada permintaan maaf.
8: Pan.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraen berikut ini.
10: Hari Anak Nasional di Kabupaten itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai

0: kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
1: Kita hadir di bukan sebagai wakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dan kami mohon maaf kepada Bapak Kalistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan. Tapi kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
0: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
2: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti TBC.
0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
6: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
5: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP, Rp727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
6: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sini, terima kasih.
6: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
8: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah, nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
6: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
10: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
11: Saya sebagai warga sangat berharap program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian. bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovych, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
13: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovych yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
14: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
13: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
14: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
13: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
15: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
13: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
2: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar maraknya penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat membuat masyarakat perlu lebih waspada. Nah, OJK mengingatkan pendengar salah satu ciri utama investasi bodong adalah janji keuntungan tinggi tanpa resiko yang jelas. Bahkan tidak jarang menggunakan skema Ponzi atau money game, di mana keuntungan investor lama dibayar dari dana investor baru. Selain itu, pendengar masyarakat juga perlu memperhatikan legalitas. Pastikan perusahaan atau produk investasi telah memiliki izin resmi. Nah, jika tidak transparan dalam menjelaskan skema bisnis, sumber keuntungan dan juga resiko, maka patut dicurigai. Nah, investasi ilegal juga kerap memanfaatkan tokoh publik untuk menarik kepercayaan juga pendengar. Karena itu penting untuk tidak mudah tergiur atau ikut-ikutan tren tanpa memahami resiko yang ada. Nah, untuk menghindari kerugian, masyarakat juga diimbau menerapkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis, dan pastikan investasi berizin dan juga keuntungan yang ditawarkan masih masuk akal. Jadi dengan meningkatkan literasi keuangan dan kehati-hatian, diharapkan masyarakat juga dapat terhindar dari investasi bodong dan juga lebih bijak dalam mengelola keuangan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan juga kami informasikan di pukul 8 nanti juga akan ada dialog Bengkulu Menyapa dengan tema peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di Bengkulu, bersama Bapak Muslim Caniago, advokat, dan juga Asep Saifullah, Ketua PMII Komisariat UINVAS Bengkulu. Dan siarannya juga dapat Anda saksikan di YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Communication, RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga, pensil berkode F memiliki tekstur yang keras, namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bengkulu. Dan senang sekali Nafla kembali hadir dalam program Bengkulu Menyapa pada edisi hari ini. Dan juga pendengar, kalau berbicara mengenai penegakan hukum, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah polisi, jaksa, hakim, ataupun pengadilan. Padahal keberhasilan penegakan hukum itu tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum aja, tapi ada peran masyarakat yang juga sangat menentukan, mulai dari mematuhi aturan, berani

0: dalam mendukung penegakan hukum di Bengkulu. Dan telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1, Bapak Muslim Caniago, seorang advokat, dan juga Mas Asep Saifullah, Ketua PMII Komisariat UINVAS Bengkulu. Selamat pagi Bapak Muslim dan juga Mas Asep.
1: Selamat pagi.
2: Siap,
0: selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik
0: ya. Dan terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa. Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung dalam dialog pagi ini. Bisa line telepon kami di 0811-7307-079 atau di 0736-7321-995, atau mungkin langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja terkait tema hari ini. Nah, kalau ngomongin penegakan hukum nih, mungkin ke Bapak Muslim dulu. Kan sebagian masyarakat juga masih beranggapan bahwa tugas tersebut itu tuh sepenuhnya berada di tangan aparat. Padahal masyarakat tuh juga memiliki peran penting. Nah, dari sudut Bapak sebagai advokat, seperti apa sih Pak sebenarnya makna penegakan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat?
1: Ya, kalau kita bicara masalah penegakan hukum di Bengkulu ya, secara keseluruhan itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat rumit. Kenapa saya katakan persoalan yang sangat rumit? Karena memang kita melihat sekarang itu hukum ini kan sangat dipengaruhi oleh banyak elemen, banyak, apalagi saya mengatakan kalau di Indonesia ini, baik itu di Bengkulu, itu kadang-kadang orang itu lebih tinggi dari hukum, lebih determinan dia dari hukum. Sehingga kadang-kadang hukum itu tidak berjalan, tidak sesuai dengan harapan. Makanya dia butuh pressure, butuh kontrol, butuh pengawasan sebenarnya dari masyarakat. Tapi itulah saya sering mengatakan begini, sebenarnya penegakan hukum itu sangat ditentukan bagaimana sikap kelas menengahnya. Jadi kalau sikap kelas menengahnya itu kuat, kontrolnya kuat, seolah itu hukum harus berjalan begitu. Tapi realitanya di lapangan itu memang kadang-kadang kelas menengah itu kan cenderung kurang kritis. Sehingga kadang-kadang proses law enforcement, penegakan hukum itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, memang tumpuan terbesar selama ini kontrol sosial itu diberikan kepada adik-adik mahasiswa untuk melakukan pressure. Selama ini peran-peran sosial kontrol itu memang sering diambil oleh adik-adik mahasiswa itu untuk melakukan pressure agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan OD track. Sebenarnya hari ini menunjukkan bahwa institusi penegak hukum itu berada dalam masalah yang paling serius. Isu-isu nasional sekarang menunjukkan bahwa institusi penegak hukum kita itu butuh koreksi. Kalau tidak, memang ini institusi yang paling bermasalah hari ini. Makanya bagaimana hukum itu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, keinginan masyarakat, hasrat masyarakat itu, maka tentu harus ada kontrol, pengawasan, pressure begitu. Nah, selama ini memang pressure itu ada dua hal yang penting sebenarnya. Yang pertama dilakukan oleh kelompok kelas menengah. Tapi kalau di Indonesia ini, apalagi di Bengkulu, kelompok kelas menengah itu mungkin mulai agak membesar, tapi kita punya kelas menengah yang tidak kritis. Beda dengan negara-negara maju, itu kelas menengahnya itu sangat menentukan sekali. Kalau kita kan tidak. Dia memang kelas menengah posisinya, tapi tidak kritis. Makanya peran vital dan krusial ini biasanya selama ini diambil oleh adik-adik mahasiswa yang melakukan pressure, tekanan terhadap institusi penegak hukum itu. Nah, saya bersyukur karena ada mahasiswa, karena saya dulu juga seorang aktivis, seorang demonstran yang biasa berdemonstrasi gitu kan. Makanya peran-peran itu harus diambil. Makanya saya mengatakan mahasiswa itu memang betul-betul harus idealisme, harus kuat, harus peduli, harus punya jiwa patriotisme yang kuat terhadap negaranya. Tapi sekarang kan kita melihat itu memang saya terus mengatakan gerakan-gerakan mahasiswa itu kan seperti kekurangan daya dan tenaga juga untuk melakukan pressure kritik terhadap institusi penegak hukum. Kenapa? Apalagi isu-isu kriminalisasi itu kan nyaring sekali terdengar di mana-mana gitu. Nah, makanya itulah kadang-kadang kritik terhadap DPRD kan jauh lebih tinggi misalnya ketimbang kritik terhadap kejaksaan, kepolisian, itu kan rendah sekali itu. Kalau saya mengatakan nyaris tidak dilakukan sama sekali. Tapi kalau kasus hari ini yang terjadi di Jakarta itu mengatakan bahwa institusi penegak hukum itu berada dalam masa

0: masalah yang paling serius, harus dilakukan perubahan secara mendasar. Kalau tidak, maka ke depan itu masyarakat Provinsi Bengkulu ini akan kehilangan harapan terhadap proses penegakan hukum.
1: Baik, dan Bapak tadi juga udah banyak menjelaskan bahwa mahasiswa ini juga memang menjadi pressure untuk mereka. Nah, Mas Asep sebagai representasi organisasi mahasiswa, nah gimana sih Mas Asep juga melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat khususnya di kalangan generasi muda Bengkulu saat ini? Nah, apakah sudah menunjukkan perkembangan yang positif?
2: Baik, menurut saya kesadaran hukum masyarakat ini, ya khususnya generasi muda di Bengkulu ini, sudah mulai berkembang dengan positif, dengan baik. Hal ini terlihat ya meningkatnya generasi muda ini untuk mengikuti yang dimananya sudah mengikuti diskusi hukum yang meningkat, dan juga minat anak muda ini untuk menyampaikan aspirasi, akan tetapi dan juga ikut mengikuti platform isu-isu persoalan hukum di Bengkulu ini. Nah, akan tetapi perkembangan tersebut masih kurang, yang dimana diimbangi dengan pemahaman hukum itu. Jadi banyak yang sudah peduli terhadap persoalan hukum tetapi belum memahami prosedur. Nah, jadi hak dan kewajibannya itu belum utuh. Jadi kita ini harus, kami sebagai mahasiswa juga melihat banyak-banyak melaksanakan edukasi hukum tersebut. Jadi sehingga edukasi hukum ini perluas, ya sehingga kesadaran tersebut bisa menimbulkan sifatnya tidak reaktif. Nah, jadi ini juga menjadi ya kesadaran untuk hukum ini bisa terlihat di masyarakat dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu.
1: Baik. Dan juga kalau dari Pak Muslim, menurut pengalaman Bapak mendampingi persoalan hukum ini, Pak, bentuk partisipasi masyarakat seperti apa yang paling dibutuhkan agar proses ini juga dapat berjalan lebih efektif sebenarnya, Pak?
0: Saya selalu menekankan begini, problem paling mendasar di Republik ini adalah sistem yang buruk. Jadi saya selalu mengatakan, karena saya belajar hukum tata negara secara serius, maka kalau orang baik bekerja di sistem yang buruk itu, dia orang baik akan menjadi buruk. Tapi kalau orang jahat pun, kalau dia kerja pada sistem yang baik, orang jahat itu akan menjadi baik. Tapi problem di kita, itu orangnya bermasalah, sistemnya juga buruk. Nah, karena sistemnya bermasalah, orangnya buruk, maka sudah pasti terjadi penyimpangan di mana-mana, pelanggaran hukum di mana-mana, pekerja hukum melanggar hukum, itu yang terpotret hari ini. Makanya saya mengutip misalnya pendapat seorang Lord Acton itu. Dia mengatakan bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan koruptif, bahwa kekuasaan yang korup pasti itu korup secara absolut. Jadi itu sebenarnya hasil penelitian yang panjang terus terjadi. Makanya di tengah sistem yang buruk, orangnya juga bermasalah. Coba lihat sekarang itu, semuanya orang lebih besar dari hukum di Republik ini. Makanya harus ada keberanian dan segala macam. Makanya orang-orang seperti Asep ini kan kadang-kadang anak-anak muda di Republik ini dibunuh dengan harus bijaksana, kritik konstruktif. Saya bilang tidak ada mencari kebijaksanaan itu bukan di anak-anak muda yang berumur 25 tahun ke bawah. Cari anak-anak muda itu kepada para penyelenggara negara seperti kita-kita ini. Kalau anak muda ini pasti dia harus reaktif, pemarah, emosional. Itu tipikal anak-anak muda dimanapun. Dia bersemangat, punya nyali, keberanian. Tapi kalau di Republik ini sengaja anak muda itu harus bijaksana. Tapi yang harus bijaksana itu para penyelenggara negara. Nah, yang kedua saya mengatakan begini, kita berada di tubir jurang masa depan yang membingungkan sekarang. Anak-anak muda ini sebenarnya dishope dia. Dia kehilangan harapan terhadap negaranya ini. Makanya kita membutuhkan anak-anak muda yang berani, yang reaktif, yang punya nyali serius bagaimana mengontrol. Karena sistem yang buruk, orang yang bermasalah, kalau tanpa kontrol, berarti kita ini diambang masa depan yang meragukan sama sekali. Makanya saya mengatakan sering, begitu juga para mengkritik, saya selalu mengatakan tukang kritik itu tidak punya kewajiban memberikan solusi. Karena dia sudah bikin program 1 tahun dong, tukang kritik itu menampar saja. Saya sering berkelakar begini, ada nggak kritik konstruktif Pak Muslim? Tidak ada. ada nggak orang memarahi langsung memuji sekaligus? Mm-mm. Kecuali orang itu bermasalah secara secara mental. Kalau kritik-kritik saja. Nah, tugas anak-anak muda ini dia marah sebenarnya. Mm-mm. Kritik itu kan ungkapan kemarahan karena penyelenggara penegak hukum ini tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan idealnya, mm-mm, ya kan? Nah, kita sekarang ini malu melihat kondisi negara ini. Orang mengatakan misalnya, saya selalu dikatakan Pak Muslim, hukum itu cuma tajam ke bawah, mm-mm, ya kan?
1: Yeah.
0: Saya mengatakan, karena saya belajar hukum, hukum itu tajam ke atas, tajam ke samping, tajam ke bawah. Tapi problemnya ketika dia mengusut menindak orang yang berada di atasnya itu, hukum itu tumpul, iya kan?
2: Ya, ya, ya.
0: Apalagi sekarang misalnya kita melihat ini, mungkin saya keliru ya, ini hipotesis misalnya. Pemerintah ini kan melakukan penyuapan lunak misalnya terhadap institusi penegak hukum. Anda tahu nggak saya penyuapan lunak itu? Tiap tahun institusi vertikal penegak hukum ini diberikan hibah infrastruktur yang sangat besar.
2: Ya, ya, ya.
0: Kan tidak ada lagi semangat untuk melakukan penegakan hukum. Padahal yang dikelola oleh negara itu, pemerintah itu dana pajak loh. Dana pajak itu sesuatu yang suci, sakral, tidak boleh disalahgunakan. Saya sering mengatakan kenapa hukum itu harus ditegakkan, karena yang diselewengkan itu dana pajak. Nah, orang membayar pajak ini kadang-kadang perutnya itu setengah lapar. Setengah lapar dia sisihkan pendapatannya yang sedikit itu untuk membayar pajak kepada negaranya. Kewajiban. Tetapi uang pajaknya itu nanti diselewengkan. APBD itu sesungguhnya dana pajak. Begitu juga misalnya masyarakat ini kan butuh sosial, ketertiban sosial misalnya. Bagaimana pranata-pranata sosial itu bisa berjalan dengan baik, bisa berfungsi dengan baik, hukum itu bekerja secara baik. Tapi apakah mungkin hukum itu bekerja dengan baik kalau misalnya tidak ada pressure control terhadap dan pengawasan terhadap institusi penegak hukum itu? Tapi hari ini saya mengatakan bahwa institusi penegak hukum itu memang miskin pengawasan. Tidak ada misalnya anak muda seperti Asep ini, saya melihat itu berdemo secara nyaring kepada institusi penegak hukum, karena memang nyalinya kan ke sana kan nggak ada yang beraninya itu demo wali kota, demo DPRD, demo gubernur, kan begitu saja ini anak-anak muda ini kan. Makanya kalau saya bilang hari ini memang nyali adik-adik ini harus dibangun kembali. Karena hukum itu dia memproduksi metal. Jadi sistem yang baik itu dia memproduksi metal perilaku orang, sikap orang, tindakan orang. Makanya tadi saya mengatakan di Indonesia ini sistemnya buruk, orangnya buruk, bermasalah, makanya terjadilah penyimpangan di mana-mana. Hukum itu sesuatu yang membuat kita sangat malu gitu kan. Harus ada action yang paling serius.
1: Iya betul. Nah, memang sebagai mahasiswa juga harus sebagai agent of change juga harus mengkritik dan juga mengawasi penegak hukum ini. Nah, Asep sendiri sebagai mahasiswa, sebagai agent of change dalam konteks penegakan hukum ini, Asep, gimana perannya dapat diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat?
2: Nah, jadi mahasiswa ini ya memiliki yang namanya peran sebagai agen perubahan, yang dimana dengan menjadi penyambung informasi dan edukasi hukum ini, ya kepada masyarakat peran tersebut dapat diwujudkan dengan baik. Nah, jadi diwujudkan dengan baik ini melalui diskusi publik, ya dimana penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat, pengabdian ke masyarakat, kekajian kebijakan, dan dimana mahasiswa juga harus memberikan contoh. Nah, memberikan contoh ini dalam menaati aturan sebagaimana yang berlaku, dan sehingga kritik yang disampaikan ini ya bukan sekedar opini, tetapi ya didasarkan pada data, kajian, dan semangat membangun keadilan. Jadi mahasiswa ini ya sering-sering melaksanakan pendampingan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mengerti akan aturan dan hak dan kewajiban yang diberlakukan.
1: Ya, sama seperti Bapak tadi juga mengatakan bahwa masyarakat yang menengah itu tidak proaktif juga terkait penegakan hukum ini. Nah, terkait hal itu Bapak, nah masih ada masyarakat yang memilih diam ketika mereka mengetahui adanya pelanggaran hukum karena takut nih Bapak. jadi mereka nggak ingin terlibat atau merasa laporannya tidak akan ditindaklanjuti. Nah, gimana sih Bapak melihat fenomena terkait hal ini?
0: Jadi dari banyak kesempatan dan diskusi itu saya selalu mengatakan begini, di negara kita ini, baik itu mungkin juga terjadi di Provinsi Bengkulu ini, di Indonesia ini sebenarnya menjadi pelapor itu juga tidak mudah.
1: Iya betul.
0: Jadi pelapor itu tidak mudah, sulit sekali, prosedurnya kadang-kadang panjang, ditanya macam-macam gitu kan.
1: Malah rugi ya Pak.
0: Rugi ya kan, apalagi jadi terlapor kan. Mm-mm. Jadi pelapor itu tidak mudah, apalagi jadi terlapor. Makanya kadang-kadang orang enggan misalnya berurusan dengan institusi penegak hukum. Mm-mm. Itu kan ada pemio-pemio yang di tengah masyarakat itu beredar secara luas. Misalnya kalau kita berurusan dengan hukum ini, nanti yang hilang kambing, yang yang habis malah kerbau. Mm-mm, begitu kan. Betul. Jadi pemio-pemio itu kan terpatri di hati masyarakat. Mm-mm. Jadi di hati masyarakat, makanya kadang-kadang orang diam ini bukan kadang-kadang tidak peduli. Mm-mm. Tapi dia merasa nanti ini tidak akan memberikan harapan gitu. Mm-mm. Kan, makanya tadi saya mengatakan bahwa harus ada misalnya dorongan perubahan yang kita lakukan. Mm-hmm. Karena ini patriotisme kita kepada negara. Mm-hmm. Saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa saya dulu memutuskan jadi aktivis itu karena saya sangat mencintai negara. Mm-hmm. Ini. Saya bangga sekali dengan negara ini karena tempat kita tumbuh, tempat kita dilahirkan, tempat kita mencari hidup secara berkelanjutan. Makanya kita tidak mau negara ini hancur secara sia-sia. Mm-hmm. Saya selalu mengatakan begini, demokrasi ini kan negara hukum yang demokratis. Mm-hmm. Ciri demokrasi itu pasti dia bising, ramai, hiruk pikuk dan segala macam. Kenapa demokrasi itu ramai, bising, hiruk pikuk? Karena demokrasi itu substansinya, sukmanya, rohnya itu adalah kebebasan. Mm, jadi orang kalau bicara negara demokrasi, dia tidak boleh terganggu dengan kebebasan itu, dengan hiruk pikuk itu. Negara hukum juga begitu. Karena ini kebebasan, pasti nanti harus ada law enforcement, penegakan hukum yang kuat, penegak hukum yang berintegritas, yang punya kredibilitas, yang memastikan hukum itu tegak lurus terhadap para pelanggar itu. Nah, nanti orang percaya kembali kepada penegak hukum. Problem hari ini kita harus jujur mengatakan bahwa trust publik terhadap institusi penegak hukum itu berada pada posisi grafiknya itu menurun. Ya, kalau kita lihat kurva Bursa Efek itu, dia turun itu. Mungkin tidak melandai lagi. Mm. Begitu kan. Karena sekarang itu cenderung orang sangat meragukan penegak.
1: Iya,
0: hukum itu.
1: Dan juga banyak kasus-kasus malah orang yang harusnya menjadi penegak hukum menjadi pelaku hukum juga ya Bapak.
0: Hari ini mengatakan itu, saya diberikan kasus yang di Jakarta itu ya, itu memberikan informasi secara gamblang, secara lugas, secara berterus terang kepada rakyat Indonesia ini bahwa institusi penegak hukum harus dilakukan reformasi secara mendasar. Mm-hmm. Karena itu adalah sumber masalah dalam hal penegakan hukum.
1: Iya betul. Mm. Karena memang masyarakat juga sudah tidak percaya, kata Bapak tadi juga kurvanya juga sudah menurun.
0: Menurun melandai.
1: Dan juga mereka juga misalnya kayak kehilangan motor aja mereka juga jatuhnya rugi ya Bapak. Yeah. Dan juga banyak-banyak kasus yang harusnya mereka mendapatkan pendampingan hukum juga tidak mendapati hal tersebut dan juga akhirnya memilih untuk diam. Dan padahal tadi Bapak juga sudah jelaskan bahwa diamnya mereka itu bukan berarti mereka tidak peduli juga, tapi memang sudah banyak hal-hal yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Dan dan kalau dari Mas Asep nih, menurut Mas sendiri apa yang perlu dilakukan agar masyarakat ini, khususnya anak muda mungkin, memiliki keberanian sekaligus pemahaman yang benar juga ketika ingin melaporkan suatu dugaan pelanggaran hukum?
2: Baik, bagi saya yang pertama itu untuk meningkatkan literasi hukumnya untuk masyarakatnya. Jadi biar mereka harus mengetahui haknya sebagai warga negara dan memahami mekanisme pelaporan yang benar. Jadi sesuai prosedur. Dan di mana selain itu perlu adanya juga jaminan perlindungan bagi pelapor sehingga masyarakat ini ya tidak takut menyampaikan laporan tersebut. Jadi kepercayaan juga kita bangun terhadap aparat penegakan hukum juga harus terus dibangun melalui pelayanan yang transparan, profesional, akuntabel. Jadi sehingga yang dimana aparat hukum atau penegak hukum ini ya berprofesional sehingga masyarakat ini percaya. Karena banyak yang namanya masyarakat ini tentang hukum mengadili sendiri, main hakim sendiri. Kini itu.
1: Oke, sebentar sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Toto Surabaya Permai.
1: Dari Pak Toto dari Surabaya Permai, boleh?
0: Ya, pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya setuju sekali pendapat narasumber. Hukum di Indonesia perlu direformasi. Sampai kini kasus Firly Bahuri, Hasanuddin Zaitun sampai kini tenggelam. Terakhir Bupati Lombok Barat tertangkap tangan. Inilah Indonesia. Indonesia inilah narasumber. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin boleh ditanggapi Bapak dari Pak Toto di
0: Surabaya Permai. Saya pikir ini kan gagasan Pak Toto ini mewakili gagasan banyak orang yang saya yakin gagasannya dan pandangannya itu sama dengan Pak Toto. Tadi saya mengatakan kenapa banyak kasus-kasus itu nyaring di awal kemudian hilang di tengah jalan. Karena di Indonesia ini saya mengatakan orang itu di atas hukum dia. Dia lebih determinan dari hukum itu sendiri. Sehingga hukum itu kan bekerja sesuai dengan keinginan orang. Makanya saya mengatakan kepada Pak Toto, kita ini Pak Toto sistemnya buruk, orangnya bermasalah. Makanya kadang-kadang penegakan hukum itu tergantung selera saja. Siapa yang harus saya tindak, siapa yang harus saya lindungi. Bisa saja orangnya itu nanti tenggelam. Misalnya saya ini sudah menjadi konsumsi publik misalnya kan, kasus FA hari ini. Kasus FA ini kan diproses oleh kepolisian, kemudian diserahkan dengan kejaksaan. Dia kan juga institusi kejaksaan kan. Artinya apa mungkin misalnya nanti bisa jujur orang menyelidiki diri sendiri, menyidik diri sendiri dan menuntut diri sendiri. Saya pikir ini sesuatu yang sangat impossible. Makanya saya melihat kalau kasus seperti ini misalnya kemarin, karena tidak mungkin orang menyelidiki, menyidik dan menuntut diri sendiri, kasus FA ini kan sebenarnya harus di take over oleh KPK sebenarnya. Makanya saya membutuhkan orang-orang seperti Asep ini yang berbicara tentang itu. Makanya pengetahuannya itu harus tahan banting juga. Ya kan, pengetahuan seorang mahasiswa siap, harus tahan banting deh. Dia harus berdebat, yaitu wawasannya harus luas. Kalau saya dulu misalnya tamat mahasiswa itu saya punya sekitar 1000 buku lah. Ya, saya punya sekitar 1000 buku, saya bisa berdebat dengan siapa saja, saya tidak ragu. Seperti Bapak Toto tadi bilang ada kasus Firly Bahuri, kemana sekarang gitu kan? Karena ini fenomena hari ini memang kalau saya melihat misalnya gelombang perubahan itu, dia ini kan siklus perubahan ini kan terjadi 20 sampai 30 tahun, ya kan? Kita ini di ujung-ujung gelombang perubahan besar itu, makanya sistem-sistem tidak berfungsi. Kalau kita melihat misalnya salah satu negara ini bergerak ke arah otoritarisme dan totalitarisme itu terjadilah misalnya pelemahan terhadap institusi parlemen. Institusi parlemen kita ini sekarang ini lemah sekali. Saya mengatakan di mana-mana itu DPR kita itu, baik DPR RI, DPRD provinsi, itu seperti tempat bertapa saja. Tempat pertapaan. Orang tahu nggak tempat pertapaan itu bagaimana? Sunyi, senyap, sepi, bisu, ya kan? Di situ nggak ada suara-suara kritis tentang kontrol pemerintah, penyimpangan hukum dan segala macam. Ada enggak misalnya parlemen lokal ini marah-marah, ya kan? Lihat fenomena hukum hari ini. Lihat misalnya orang-orang kecil ditindas misalnya kan. Pedagang-pedagang digusur, ditindas, begitu kan, diberlakukan secara tidak manusiawi. Padahal saya selalu mengatakan orang yang tidak makan pun berhari-hari dia warga negara juga, haknya sama dengan warga negara yang lain. Maka dia harus diberlakukan secara baik. Makanya saya sering mengatakan seharusnya pemimpin negara itu harus paham konstitusi negaranya. Kenapa dia harus paham konstitusi negaranya? Karena mimpi Indonesia, perilaku pribadi Indonesia, harapan Indonesia itu terpotret di konstitusi itu. Dream of nation itu ada di konstitusi. Tapi hari ini para penyelenggara negara, apalagi penegak hukum ya, tidak paham tentang mimpi Indonesia itu, harapan Indonesia. Makanya banyak orang misalnya sudah frustasi seperti Pak Toto tadi. Pak Toto ini orang yang kehilangan harapan sebenarnya melihat realita hukum seperti ini. Kenapa kasus-kasus itu nyaring di awal tenggelam, entah kemana, aman-aman saja gitu kan. Tapi yang lain bisa masuk penjara, tapi yang selain selamat. Makanya saya mengatakan di Indonesia hari ini orang itu lebih besar dari sistem. Dialah yang mengendalikan hukum. Hukum bergerak tergantung seleranya saja. Kita nanti saya minta itu Toto ini, Asep ini kan lebih meningkatkan lagi apa grit kritik itu harus tingkatkan lagi, Sep. Jangan terlalu datar begitu kan. Betul. Karena anak muda itu tidak butuh kearifan dia. Mm-mm. Yang butuh kearifan itu seperti kami-kami ini. Mm-mm. Anak muda ini ya pasti dia reaktif, marah ya kan, itu ciri anak mm-mm. muda itu bergelora, bersemangat. Kalau kau bilang temu pejabat, "Sep, kamu harus bijaksana." Yang bijaksana itu mereka. Mm-mm. Jadi tukang kritik itu tidak butuh metode. Yang butuh metode, yang butuh adab, butuh cara itu adalah para penyelenggara negara. Saya pikir itu Pak Toto, memang itu Pak Toto problem kita hari ini.
1: Ya. Karena memang mungkin semua masyarakat juga sudah kecewa ya Pak, terkait penegakan hukum di Indonesia. Dan juga mahasiswa-mahasiswa juga yang ingin menjadi pengkritik juga rasanya kayak udah agak pasif terkait hal ini. Karena memang dari sisi penegakan hukumnya juga kurang seperti memahami mereka terkait penegakan hukum ini sendiri. Nah, kalau misalnya di Bengkulu Bapak, terkait budaya sadar hukum ini sendiri di tengah masyarakat Bengkulu, apakah sudah mulai tumbuh Bapak, ataukah masih ada tantangan yang cukup besar kalau di Bengkulu ini sendiri?
0: Harapan saya memang peran kritis ini, pressure ya terhadap institusi penegak hukum, kontrol terhadap penegak hukum ini diambil oleh kelas menengah. Jadi kalau saya melihat di Bengkulu ini kan berapa kali krisis 97-98 itu Bengkulu juga tidak terdampak krisis, sekarang juga krisis, Bengkulu tidak kena krisis itu. Jadi pertumbuhan kelas menengah di Bengkulu ini cukup bagus sebenarnya. Nah, harapan saya ke depan itu memang kelas menengah itu mulai mengambil partisipasi, misalnya bagaimana memberikan dorongan terhadap institusi penegak hukum ini untuk lebih bekerja sesuai dengan impian negara ini. Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, saya juga biasanya kelompok kritis ini diambil oleh para dosen. Kenapa para dosen itu cenderung kritis? Karena dua hal, dia kan sangat kompeten kan. Mm-mm. Dosen itu dia kompeten, dia punya pengetahuan matang tentang suatu hal. Dan yang kedua, dosen itu adalah sebuah kelompok sosial orang-orang yang berintegritas, berkredibilitas. Jadi kalau para dosen itu mengkritik, mengevaluasi, mendorong misalnya, jadi serangan balik terhadap para dosen itu kan tidak ada, karena dia clear kan. Kalau orang itu misalnya, karena tidak mungkin sapu yang kotor untuk membersih sesuatu yang kotor kan, tambah kotor kan. Jadi kalau ada orang misalnya menjadi oposisi, mengkritik kemana-mana, kalau dia kotor nanti serangan baliknya dia tidak sanggup menahannya. Jadi saya berharap itu Mbak, dua hal itu. Jadi kelas menengah itu betul-betul peduli. Ini negara demokrasi ya. Dalam sebuah sistem negara demokrasi yang besar seperti Indonesia ini, maka peran kelas menengah itu sangat ditentukan. Kenapa? Karena kelas menengah ini kan orangnya tidak bisa ditekan, Mbak. Tidak bisa ditekan, tidak bisa disetir, tidak bisa dikendalikan. Karena begini, kelas menengah ini sebenarnya orang yang paling ditakuti oleh negara. Karena orang yang kenyang itu tidak bisa ditekan. Apalagi kelas menengah ini kan perutnya kenyang, kepalanya juga kenyang. Kepalanya kenyang itu kan dia punya ilmu pengetahuan itu, perutnya juga kenyang. Nah, kelompok menengah ini sebenarnya itu kelompok yang paling dibenci oleh negara karena dia tidak bisa ditekan. Makanya saya harap di Bengkulu ini kelas menengah itu betul-betul mengambil peran agar mimpi Indonesia, harapan Indonesia, cita-cita Indonesia itu seperti keperabadian Indonesia seperti terekam dalam konstitusi kita itu bisa diwujud, dan itu sangat ditentukan oleh kelas menengah. Kita berharap itu kita punya kelas menengah yang berani, Mbak.
1: Iya, betul. Karena memang mereka juga akhirnya nantinya kalau misalnya berani juga akan mengkritik penegak hukum itu sendiri. Nah, masih banyak juga Bapak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Nah, menurut Bapak sendiri sejauh mana sih literasi hukum masyarakat itu mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum itu sendiri?
0: Ya, orang kan begini, orang yang kritis itu adalah orang yang mengerti. Kalau orang tidak tahu, dia tidak mungkin kritis, dia mau ngomong apa? Ya, jadi kalau saya mengatakan memang, kalau bicara misalnya bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum di negara kita, di Bengkulu ini, saya pikir rendah sekali, ya kan? Ya. Karena misalnya sosialisasi hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi tertentu itu tidak menjangkau sampai lapis yang paling bawah. Misalnya KUHP sekarang misalnya, Kalau orang dipanggil ke kepolisian atau ke institusi penegak hukum itu, kalau dia dipanggil walaupun dia diminta keterangan sebagai saksi, sebagai apapun misalnya, baik itu diinterogasi, KUHP sekarang itu memberikan hak kepada yang dipanggil itu untuk didampingi oleh seorang advokat. Apakah misalnya pemahaman seperti itu masyarakat kita tahu? Informasi itu sampai ke lapis yang paling bawah. Karena memang dalam hukum kita itu kan dianggap, orang sudah dianggap tahu, padahal dia tidak tahu kan. Makanya kalau kita, mengapa tadi saya mengatakan, kenapa kelompok kelas menengah itu adalah kelompok yang paling kritis dalam sebuah nation, dalam sebuah negara, karena kelompok menengah itu, kelas menengah dia paham, dia mengerti. Kebebasan dia paham, hukum dia paham, aturan main dia paham, makanya dia kritis. Kalau sampai ke tingkat yang paling bawah ya, saya tidak setuju dengan istilah misalnya akar rumput atau grassroot, karena terminologi itu menurut saya keberatan dari dulu. Tapi masyarakat kita berada yang di segmen yang paling jauh ya dari informasi itu, dia tidak mengetahui itu. Makanya jangankan misalnya dia paham tentang informasi itu, dia dengar nama institusi penegak hukum aja kadang-kadang bulu badannya sudah merinding, sudah gemetar itu, ya kan, sudah takut gitu kan. Makanya peran ini apa? Jadi apakah misalnya informasi ini diberikan, memang ada sosialisasi yang dilakukan secara secara reguler ya, dilakukan oleh institusi penegak hukum itu, tapi tidak menyentuh pada segmen terluar dari masyarakat kita.
1: Oke, baik, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan terkait hal ini Bapak di YouTube, dan juga ada juga yang ikut menyapa di YouTube kami, juga dari Dwina Fajaria ikut bergabung dengan RRI Pro 1 Bengkulu, dan juga ada Muhammad Azri, selamat pagi Bengkulu menyapa, dan juga ada dari Rizka Medio Oktaria. Faktanya katanya gini Pak, faktanya hukum itu sering tajam ke bawah, tumpul ke atas, seringnya no viral no justice. Gimana Bapak menanggapinya?
0: Iya, tadi kan sudah saya bilang, kalau saya belajar hukum ini kan tajam ke atas, tajam ke samping, tajam
1: sisi.
0: Ke bawah, ke semua sisi kan tajam. Kapan dia tajam ke atas? Kalau misalnya posisi politiknya sudah lemah misalnya. Jadi kadang-kadang hukum itu, lihat itu si Febri itu, Febri itu Jampitsus, karena posisi politiknya sudah lemah, hukum tajam begitu kan, bisa ditindak. Tapi kadang-kadang orang yang punya posisi kuat, hukum itu tidak, karena lebih tumpul dari yang di atas. Jadi itu pemirsa. Jadi yang kedua memang begini. Ini sebenarnya rahasia. Rahasia no viral no justice itu benar. Jadi institusi penegak hukum itu hari ini, ya kan ada ciri ya. Kalau saya baca sebuah buku itu mengatakan begini, institusi-institusi yang koruptif, dia paling takut dengan masyarakat. Paling takut dia, itu cirinya. Jadi institusi penegak hukum hari ini itu, kalau dia mau bekerja, kalau dia mau ideal, itu harus diviralkan. Kalau tidak viral, tidak kerja dia. Karena memang dalam sistem yang koruptif, bergerak ke arah otoritarisme, itu dia takut sekali dengan informasi. Ya, jadi saya mengatakan, makanya sekarang itu PES juga kan mulai dibatasi ya. Misalnya kalau kita aja datang ke institusi penegak hukum itu, misalnya kalau Asep ini kan HP ditinggal di luar, nggak boleh ya kan. Tapi kalau mereka datang ke kantor pemerintah yang lain, nggak mau dia naruh HP-nya. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh yang ringan. Jadi betul kata siapa tadi?
1: Dari Rizka.
0: Dari Rizka itu, no viral no justice itu betul Bu Rizka. Kalau sekarang itu, kalau Bu Rizka punya pengalaman hukum, punya masalah hukum, ya viral saja kalau mau kasus itu berjalan secara on the track, cepat. Tapi kalau nanti nggak viral, itu lambat sekali ya, itu kan bisa orang sudah frustasi, sudah kehilangan harapan, nanti sudah malas ngurus kasusnya lagi, nggak akan jalan ya, sudahlah. Makanya tadi saya katakan, di Indonesia ini Bu Rizka, di negara kita ini, jadi pelapor aja tidak mudah, apalagi jadi terlapor kan, susah sekali. Jadi betul, realitanya hari ini memang hukum itu cuman bisa menindak orang-orang kecil. Cepat sekali misalnya, saya contoh ya, kalau ada maling-maling sawit di perusahaan-perusahaan besar di Bengkulu ini, pelapornya belum sampai ke rumah, itu malingnya sudah ditangkap itu. Ya kan, saking hebatnya hukum kita, Tapi Kak, apakah hukum itu bisa bekerja kepada pelanggar-pelanggar hukum yang misalnya yang menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan dana pajak dan segala macam, secepat dia menindak orang-orang miskin. Makanya saya mengatakan begini ya, kenapa hukum di Indonesia ini tidak bekerja, lemah sekali terhadap orang-orang yang kuat? Karena banyak sekali yang terjadi itu kontak tidak sah. Kontak tidak sah antara penegak hukum dengan orang-orang yang para stakeholder yang lain, itu terjadi kontak tidak sah, itu bisa memperlemah law enforcement kita. Nah, sumber lemahnya penegak hukum, hukum di negara kita ini sering terjadinya kontak tidak sah itu. Banyak sekali kontak tidak sah yang terjadi. Kalau di negara luar itu, kalau ada kontak tidak sah misalnya, itu risiko jabatannya sangat besar.
1: Dan memang berarti untuk saat ini juga terkait kasus No Viral No Justice ini memang mungkin sangat dibutuhkan juga ya Bapak, apalagi perkembangan teknologi juga berperan tanpa melihat bahwa bagaimana kasus ini juga berjalan, dan mereka juga sepertinya juga terkait No Viral No Justice ini juga termasuk kekecewaan dan juga harapan yang sudah menipis juga ya Bapak terkait penegakan hukum ini sendiri. Nah, memang beberapa juga mengatakan juga bahwa mereka juga lebih baik diviralkan saja terkait hal ini juga agar juga mendapat pendampingan hukum. Nah, mungkin salah satu tantangan dalam penegakan hukum ini juga masih ada proses yang begitu rumit. Akhirnya mereka juga melakukan No Viral No Justice ini Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana cara mengubah pandangan tersebut agar masyarakat juga tidak ragu mencari keadilan itu Pak?
0: Jadi saya mengatakan begini, No Viral No Justice itu merupakan antitesa dari distrust. Karena orang tidak percaya, orang ragu, maka lahirlah No Viral No Justice. Dia antitesa sebenarnya dari distrust itu. Jadi kalau orang percaya misalnya institusi penegak hukum itu adalah institusi yang punya integritas, kredibilitas dan akuntabel, itu bisa dipercaya misalnya, tidak mungkin ada no viral no justice. Jadi saya itu mengatakan itu antitesa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan bahwa sekarang ini semua orang itu kan jurnalistik dia. Dia punya Android seperti ini, dia melihat sesuatu itu, dia ketik, dia langsung kirim kemana-mana viral. Semua orang itu semua adalah jurnalistik, semua orang kameramen ya, semua orang itu fotografer, semua orang wartawan, ya kan. Jadi 280 juta rakyat Indonesia ini semuanya jurnalistik. Dia punya ID, punya YouTube, punya FB, punya apa lagi itu Instagram, semuanya dia punya. Memang sekarang itu sebenarnya terhadap tidak bisa dikontrol lagi. Jadi ini juga sebenarnya karena semua orang jurnalis, kameraman ini juga itu yang menyelamatkan kebebasan pes itu tidak bisa dikebiri. Kalau pesnya dibelenggu, orang ini apa bisa dibelenggu HP-nya? Ya kan? Orang melihat sesuatu yang aneh itu dia langsung cek 5 menit, 10 menit nanti sudah heboh di mana-mana. Nah, ini sebenarnya ini salah satu ciri negara demokrasi itu ya, demokrasi itu. Nah, pengawasan publik yang kuat. Jadi saya mengatakan seharusnya di tengah semua orang itu jurnalis, semua orang kamera fotografer, semua orang itu wartawan sehari ini. Jadi ini bisa ke depannya itu mengharapkan institusi penegak hukum itu bisa berbenah, tidak mesti harus ditekan, dipresur, dipiralkan dulu baru berbenah. Tapi dia tahu dia bekerja itu untuk mewujudkan mimpi Indonesia, cita-cita Indonesia, harapan Indonesia. Dan kalau menurut saya misalnya institusi negara yang korup, pejabat yang tidak berintegritas itu bukan kepribadian Indonesia, bukan nilai-nilai Indonesia, bukan jati diri Indonesia yang terkam dalam konstitusi kita. Jati diri Indonesia itu adalah orangnya berintegritas, bisa dipercaya, negara ini juga punya martabat di mata dunia dan rakyatnya sendiri. Sekarang ini kita terhadap institusi penegak hukum itu distrust.
1: Oke. Dan memang di era digital seperti sekarang, masyarakat juga memang sangat mudah ya Bapak untuk membagikan foto, video ataupun informasi yang berkaitan dengan suatu perkara. Nah, dari sisi hukum Bapak, apa yang perlu diperhatikan agar tindakan tersebut justru tidak menimbulkan persoalan hukum baru Bapak?
0: Iya, saya mengatakan begini ya. Kalau dia memproduksi kebohongan itu bisa melahirkan hukum baru. Kalau dia menyampaikan fakta itu tidak pelanggar hukum. Misalnya Anda temu saya, tadi saya temu Pak Muslim di Simpang 5 itu, dia lagi berjalan dengan anak-anaknya sambil makan es krim. Kalau Anda siarkan itu apakah pelanggaran hukum? Tidak, fakta. Kecuali Anda berbohong tentang identitas diri saya. Bacalah undang-undang ITE itu. Nyebarkan informasi bohong, ya kan, data palsu. Itu yang disebut pelanggaran hukum. Kalau dia memberikan informasi, kalau misalnya ada misalnya sesuatu permainan krusial terjadi, diberikan informasi. Tidak ini, tapi kadang-kadang itu dianggaplah pencemaran nama baik dan segala macam. Pencemaran nama baik itu kalau menyiarkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang itu pencemaran nama baik. Kalau orang menyampaikan fakta, kalau misalnya Anda, tadi saya temu Pak Muslim dengan keluarganya itu lagi makan di pantai itu, minum jus kelapa muda segala macam, itu tidak, apakah
1: memang
0: itu
1: benar kejadian?
0: Iya. Jadi kalau ditanya kapan Pak informasi itu tidak menimbulkan masalah baru, saya menyampaikan kepada masyarakat itu, jangan menyiarkan sesuatu yang tidak faktual, yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, itu memang bisa menimbulkan masalah karena bisa merusak integritas orang, kredibilitas orang, nama baik orang dan reputasi orang. Tapi selagi masyarakat itu memberikan informasi yang faktual, yang benar, yang objektif, itu sebenarnya malah memberikan nilai tambah kepada institusi penegak hukum. Sebenarnya institusi penegak hukum sekarang kan enak bekerja karena semua orang kan jurnalis ya kan, semua orang fotografer ini dia cukup misalnya lihat itu, dia kan punya unit cyber itu kan, dia pantau di sana. Apalagi saya mengatakan itu, kalau dalam hukum itu kurpa itu laporan pengadu delik aduan itu lebih kecil ketimbang delik biasa. Jadi kalau dia tahu misalnya, dia mudah sekali sebenarnya untuk melakukan law enforcement. Sebenarnya makanya tadi saya mengatakan masyarakat yang kritis, masyarakat yang peduli itu berada di level kelas menengah itu, kalau misalnya institusi penegak hukum itu responsif gitu kan, demokratis gitu, sesuai dengan prinsip negara Indonesia ini seperti yang terkam dalam konstitusi kita, itu menolong penegak hukum. Jadi orang-orang yang memberikan informasi di media sosial, di mana-mana itu tidak perlu dicurigai. Tinggal institusi penegak hukum memverifikasinya, mengeceknya apakah itu benar atau tidak. Kalau benar ya harus ditindak agar tercipta ketertiban sosial itu. Kadang-kadang wajar juga karena memang yang memberikan informasi ini kan, maaf ya, ada juga masyarakat kita pendidikannya tidak tinggi, tapi dia tidak ngerti metode, ya kan. Jangan pula orang yang tidak ngerti metode, tidak ngerti cara itu, tapi dia pengen memberikan informasi ini karena dia penting diberikan kepada layak. Jangan pula orang-orang seperti itu yang ditindak, ya kan. Ada orang misalnya pendidikannya rendah, tidak seberuntung kita, kemudian dia beri informasi. Kalau menurut saya memang, apalagi sekarang misalnya orang-orang seperti itu tidak perlu metode, dia tidak ngerti metode. Orang yang belajar metode aja nggak ngerti metode, gitu kan? Makanya yang harus punya cara, punya metode itu sebenarnya penyelenggara negara yang memang hidupnya itu dibiayai dari dana pajak. Kalau orang-orang itu nggak perlu metode lah, kita bersyukur aja dia kasih informasi.
1: Iya, kan, karena gitu. Memang mereka juga paling dekat dengan masyarakat, maksudnya paling dekat dengan situasi tersebut, dan mereka juga ingin memberikan informasi terkait suatu kejadian atau suatu perkara, dan juga penegak hukum sebaiknya juga harus menindaklanjuti dengan cepat perkara tersebut juga ya Bapak.
0: Kan mitranya ya kan, masyarakat itu mitra abadinya institusi penegak hukum loh. Masyarakat itu mitra abadinya, dia bersyukur sebenarnya dengan informasi sekarang itu kan, semua orang punya Android ya kan,
1: betul.
0: Bersyukur dia ya kan.
1: Kalau dari Asep sendiri nih, Sep, generasi muda sekarang kan juga memang aktif di media sosial. Dan bagaimana sih peran mereka agar media sosial ini juga dapat menjadi ruang edukasi hukum, bukan justru memperkeruh suatu persoalan?
2: Jadi di dalam ya media sosial ini, ya kami sebagai anak muda juga ya kan, jadi media sosial ini harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi hukum yang benar. Jadi berbagai edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara ini, ya serta mengajak masyarakat ini berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan hukum. Jadi suatu informasi, nah sebelum membagikan informasi, ya kita harus memverifikasi. Nah, di mana memverifikasi ini sumbernya agar tidak ikut menyebar hoax maupun yang dinamakannya ujaran kebencian.
1: Iya, betul.
2: Jadi agar dengan adanya kita memverifikasi itu, media sosial ini ya menjadi ruang pembelajaran, bukan cuma menjadi ruang pengeruh keadaan.
1: Iya, betul.
2: Jadi biar tidak ada hoax itu kemana-mana dan menyebarkan informasi yang tidak efektif itu bisa menjadi ya pengeruh keadaan tadi. Gini tuh.
1: Memang semua yang berada di media sosial tentu juga harus diverifikasi terkait kebenarannya, apakah memang hal itu benar terjadi atau tidak. Nah juga sudah ada yang berkomentar lagi di YouTube kami dari Boy Putra. Hukum ini ada anggapan atau istilah pesanan juga katanya. Untuk teman-teman kita mahasiswa, sudah sejauh mana mengawal tindak korupsi di Bengkulu? Seperti disampaikan Pak Muslim tadi, berapa kali demo dan didesak aparat penegak hukum menuntaskan salah satu kasus. Boleh mungkin ditanggapi.
0: Ya, ini Asep ya, itu Asep ya. Ya, pertanyaannya untuk Asep kan.
1: Sudah sejauh mana katanya untuk teman-teman kita mahasiswa mengawal tindak korupsi di Bengkulu?
2: Ya, untuk pengawalan tentang pihak-pihak atau korupsi yang di Bengkulu, persoalan hukum. Nah, di mana ya mahasiswa ini ya pada saat ini mungkin cuma hal-hal yang bersifat nasional yang sering didemokan di Bengkulu ini. Ya, di mana coba lihat pada saat ini mungkin menyampaikan aspirasi ke masyarakat, ke pemerintahan itu sudah cukup minim. Dan saya merasakan juga karena demo-demo besar-besar itu ya kini jangan cuma begitu. Jadi kita harus melaksanakan ya membawa argumentasi bahwasanya ini diskusi mahasiswa sudah menyampaikan diskusi, ya kita bawa aspirasi ke pemerintahan. Jadi kini ya saya sadari sudah sangat minim di Bengkulu ini, karena kesadaran oknum-oknum mahasiswa itu sedikit tidak kritis lagi karena kepentingan dan mungkin pemikiran dengan generasi kami saat ini kan, kini generasinya zelenial ke Gen Alpha.
1: Nah kalau terkait ini Pak Muslim, hukum ini ada anggapan atau istilah pesanan juga, boleh ditanggapi.
0: Jadi saya menyampaikan pertama saya mengatakan begini, ada pepatah lama mengatakan tanah yang subur tepat menanam jagung itu kita tidak bisa menghalangi gulma untuk tumbuh, ya kan. Jadi itu maksudnya kalau ada di tengah masyarakat itu tidak mungkin, ya pasti ada juga informasi yang tidak benar beredar dan segala macam. Itu adalah ordinary saja sebenarnya, biasa saja, karena pepatah itu tadi mengatakan tanah yang subur pun tepat menanam jagung, kita tidak bisa menahan gulma untuk tumbuh. Di tengah informasi yang simpang siur itu pasti ada yang tidak aktual, yang kebenarannya tidak bisa diverifikasi dan semacam itu biasa. Yang kedua misalnya ya sama dengan sebuah pabrik misalnya, limbahnya itu kadang-kadang banyak juga limbahnya itu, ya artinya informasi publik juga begitu ya kan, ada juga data-data yang tidak verifikasi dan itu memang bagian dari kebebasan
1: berdampingan
0: sebenarnya.
1: Iya,
0: berdampingan. Jadi informasi publik itu sama dengan sebuah, saya seperti mengatakan tanah yang paling subur pun tempat menanam jagung itu tidak bisa menahan gulma untuk tumbuh. Informasi publik juga begitu. Pasti ada informasi-informasi yang kadang-kadang tidak bisa diverifikasi dan semacam. Kalau menurut saya itu ordinary saja dalam sebuah negara demokrasi. Kadang-kadang yang dibesar-besarkan cuma itu, ya kan? Yang besar-besarkan, yang benar tidak dibesarkan, ya kan? Itu aja problem. Kita lihat limbahnya aja. Yang kedua tadi apa? Coba diulang lagi.
1: Yang kedua tadi untuk teman-teman kita mahasiswa sudah sejauh mana mengawal tindak korupsi di Bengkulu? Seperti disampaikan Pak Muslim tadi, berapa kali demo dan desak aparat penegak hukum menuntaskan salah satu kasus?
0: Jadi kalau saya mengatakan begini, ya Asep ini kan mewakili mahasiswa, adrenalinnya untuk melakukan kontrol terhadap institusi penegak hukum itu harus ditingkatkan lagi. Saya pikir jiwa muda itu adalah tempat yang subur untuk menumbuhkan prinsip nasionalisme, patriotisme kita. Itu menumbuhkan itu di jiwa-jiwa muda ini. Jiwa-jiwanya kan masih suci, masih bersih, ya kan? Jadi disitulah misalnya itu adalah cerminan dari bentuk kecintaan kita kepada Indonesia ini. Saya di awal saya mengatakan saya bangga sekali dengan negara ini, cinta sekali, dan itu saya katakan di mana-mana, saya betul-betul bersyukur bisa hidup, bisa besar di negara ini. Makanya bentuk kecintaan kita kepada negara ini, kita juga tidak mau misalnya dana pajak yang dibayar oleh orang yang setengah lapar itu kemudian disalahgunakan, kekuasaan tidak peduli dengan rakyatnya, cuma memikirkan diri sendiri. Makanya banyak statement yang beredar di tengah masyarakat sekarang ini, sebenarnya sekarang institusi penegak hukum ini bekerja untuk kepentingan siapa? Memang ada misalnya orang-orang tadi yang dikatakan siapa? Pak Boy ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya.
1: Boy Putra.
0: Boy Putra itu betul, itu pendapat Boy itu sama dengan pendapat banyak orang. Hukum ini kadang-kadang bekerja menindak orang-orang yang dislike, yang tidak dia suka saja. Itulah yang disebut dengan kriminalisasi itu. Ada orang-orang yang misalnya kesalahannya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu itu dicungkil-congkel sampai hari ini kan, karena itulah kriminalisasi. Jadi dilokalisir, jadi kadang-kadang itu penegakan hukum kita sekarang itu tidak seperti prinsip makan bubur panas, tapi seperti teori cabut uban, dia ambil yang dia inginkan saja, ya kan? Itu saya mengatakan banyak diskusi itu, kinerja penegakan hukum kita sekarang itu seperti teori cabut uban, dia cabut yang dia inginkan saja, yang dia tidak inginkan dia tinggalkan. Makanya ini melahirkan ketidakadilan, distrust, kemudian terbesarnya adalah wibawa negara ini runtuh, negara tidak dipercaya. Coba lihat misalnya indeks pemberantasan korupsi kita itu sangat rendah. Kemudian sekarang itu misalnya masyarakat itu mulai meragukan kinerja para institusi penegak hukum. Saya pikir ini pasti didengar, pasti dilihat oleh institusi penegak hukum dan dia bisa berbenah, ya kan? Tadi saya mengulang, ada problem yang serius di negara ini karena sistemnya bermasalah, orangnya bermasalah, maka masalah terjadi di mana-mana. Kita berharap itu kita bisa membangun sistem hukum yang kuat. Orang jahat pun kerja di sistem yang buruk itu, orang jahat pun kerja di sistem yang baik, dia menjadi orang baik. Makanya sistem itu sangat pintar sekali karena dia memproduksi perilaku, memproduksi mental, merubah sikap dan tindakan orang. Itulah sistem. Jadi di Indonesia hari ini orang itu lebih besar dari sistem. Makanya hukum bekerja berdasarkan keinginan orang saja, persis seperti mencabut uban, dia tindak siapa yang dia inginkan saja. Mungkin itu.
1: Iya, balik lagi sebenarnya terkait kritik terkait penegak hukum itu juga terjadi karena kekecewaan juga ya Bapak.
0: Iya.
1: Dan juga ada pertanyaan dari Zulkifli Apriansyah, katanya, saya izin nanya, kalau masyarakat udah mau bantu, apakah aparat hukum di Bengkulu harus ngapain aja biar makin percaya dan mau kerjasama, katanya.
0: Ya, sebenarnya gini, peran masyarakat itu besar sekali ya, karena dia memberikan simbol informasi, membuat laporan, pengaduan, begitu. Jadi kalau menurut saya memang pelapor dalam seperti yang disampaikan oleh Bapak itu penting sekali. Dan kalau menurut saya institusi penegak hukum malah harus memberikan reward kepada orang-orang yang mau berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada ke penegak hukum, bukan memberikan banyak kesulitan. Kalau itu.
1: Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan dari Boy Putra lagi nih ke Pak Muslim katanya. Pak Muslim selaku advokat pernah membela pelaku korupsi tidak katanya? Bagaimana perasaannya Bapak katanya gitu?
0: Ya, saya kan begini, pengacara itu tidak identik dengan kliennya. Zaman dulu tahun 65 itu ada seorang pengacara itu yang membela komunis dia. Dia membela anggota PKI itu, tapi kan dia tidak bisa dituduh PKI, dia tidak identik dengan PKI gitu. Tapi saya sampaikan begini, saya pernah menangani kasus korupsi, ya kan? Saya membela kasus korupsi, tapi saya membela hak-hak hukumnya. Tapi saya tahu batas, ya kan? Saya adalah seorang lawyer yang tahu batas.
1: Itu aja. Baik, mungkin seperti itu Boy Putra terkait jawaban dari Pak Muslim. Mungkin terakhir, mungkin dari Asep juga dulu, harapan Asep terhadap penegakan hukum yang lebih sadar hukum juga, atau mungkin ajakan Asep kepada masyarakat khususnya anak muda agar lebih peduli lagi terhadap penegakan hukum di lingkungan masing-masing. Mungkin boleh pesan singkatnya untuk generasi muda.
2: Jadi baik, untuk saya mengharapkan ya untuk generasi muda ini khususnya di Bengkulu ini ya menjadi generasi yang berintegritas. Jadi berintegritas ini ya kritik dan peduli terhadap keadilan. Nah, di mana mereka ini tidak hanya aktif di menyuarakan aspirasi, nah akan tetapi juga memahami aturan, aturan yang berlaku, aturan hukum, menghormati hukum dan serta ya memahami proses hukum itu tersebut. Nah, yang di mana berani melawan ketidakadilan. Jadi melalui yang dinamakan cara-cara yang konstitusional. Nah, masa depan penegak hukum ini ya sangat bergantung kepada generasi anak muda ini. Jadi generasi anak muda hari ini ya kita harus sama-sama memahami hukum ya dan menghormati hukum. Jadi itu penting juga dari kita anak muda ini belajar hukum ini atau memahami hukum ini dari sejak dini atau sejak sekolah. Baik selesai sekolah kita melanjutkan pendidikan itu ke bangku kuliah. Gitu.
1: Oke, baik. Mungkin ke Pak Muslim, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya taat hukum dan juga mungkin yang ingin Bapak sampaikan terkait kesadaran hukum ini sendiri, Bapak.
0: Ya, saya melihat hari ini masyarakat itu mulai ada rasa cinta yang besar terhadap negaranya dari masyarakat kita. Masyarakat itu sebenarnya sangat cinta, sangat bangga kepada negaranya. Sebenarnya masyarakat kita itu tertib, ya kan? Tertib masyarakat. Kita lihat aja di simpang ini, ya kan? Itu masyarakat di semua segmen lah. Mereka tertib. Berapa banyak yang menerobos lalu lintas itu? Kan sedikit sekali. Jadi kalau saya mengatakan itu sebenarnya bentuk ketaatan masyarakat terhadap hukum itu. Yang tidak taat hukum itu sebenarnya malah kita-kita ini mungkin penegak hukum, ya kan, institusi penegak hukum ini lihat pelanggar hukum itu. Jadi saya meminta sebagai penutup ya, ke depan itu saya mengharapkan begitu, ada prasangka yang positif dari masyarakat dari penegak hukum itu terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dibangun berprasangka positif dan penegak hukum juga harus berprasangka positif terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat itu. Kemudian yang jangan sampai yang misalnya tadi kalau kita menanam jagung yang dibesar-besarkan itu gulmanya bukan jagung yang sangat subur itu kan, informasi yang bernas itu yang banyak malah dikesampingkan yang
1: di highlight juga
0: ya, itu yang diragukan. Yang kedua, ke depan saya minta ya memang harus ada perubahan besar-besaran, reformasi ya. Reformasi besar-besaran terhadap institusi penegak hukum itu, baik itu kalau saya mengutip terminologi lama itu reformasi mental lah untuk membangun karakter dan segala macam agar nanti institusi penegak hukum itu punya integritas, punya trust, akuntabilitas yang jelas sehingga publik itu percaya, tidak meragukan, sehingga tidak ada lagi misalnya tesis-tesis yang mengatakan no peril no justice, ini. No peril no justice ini bisa dihentikan kalau misalnya masyarakat itu trust, punya trust terhadap institusi penegak hukum. Kalau tidak, maka ke depan itu pasti no peril no justice itu semakin menjadi-jadi. Karena kebebasan itu tidak bisa dibelenggu. Sebesar apapun tembok yang kita bangun untuk menghambat kebebasan itu pasti bisa dirobohkan. Sejarah telah menjadi hakim yang paling jujur terhadap rezim-rezim yang ingin membatasi kebebasan dan kebebasan itu tidak pernah terkalahkan. Saya pikir itu.
1: Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muslim Caniago dan juga Asep Saifullah yang telah berbagi informasi dan wawasan bersama kami pagi ini. Dan pendengar, penegakan hukum itu juga bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi juga membutuhkan kepedulian dan juga partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Dan melalui kesadaran untuk mematuhi aturan, menghormati hak sesama, serta juga berani bertindak sesuai koridor hukum. Dan kita juga turut mengambil bagian dalam mewujudkan Bengkulu yang aman, tertib, dan juga berkeadilan. Dan semoga perbincangan pagi ini juga dapat mendapat pemahaman untuk kita sendiri juga, bahwa membangun budaya sadar hukum itu juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Dan Nafla pamit undur diri. Pendengar, terima kasih telah bersama kami dalam Bengkulu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bisa mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar. BKN menegaskan bahwa klaim tersebut merupakan hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan pernyataan resmi lembaga. Dan tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K secara langsung. Dan seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K tetap dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Dan masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial dan selalu melakukan pengecekan melalui sumber resmi agar terhindar dari hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada, dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Halo RRI. Dan Halo RRI ini pendengar merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan, dan juga keluhan maupun pertanyaan terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Dan apabila Anda menemukan persoalan di lingkungan sekitar, pendengar memiliki masukan terkait pelayanan publik ataupun ingin menyampaikan pertanyaan mengenai suatu layanan atau program, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Dan Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau melalui telepon di 0736-7321-995 atau langsung menyampaikan di kolom komentar TikTok Live RRI Bengkulu ataupun YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan laporan yang disampaikan juga dapat berupa kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang padam, persoalan drainase, sampah, fasilitas umum, pelayanan publik maupun berbagai persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan, Nafla akan menemani Anda pendengar, dan semoga melalui Halo RRI ini berbagai aspirasi masyarakat juga dapat tersampaikan dan juga menjadi jembatan komunikasi dengan instansi terkait. Dan mungkin sambil menunggu laporan yang masuk, Nafla juga ingin mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda pendengar ada persoalan yang menurut Anda perlu segera mendapat perhatian, atau mungkin Anda memiliki masukan maupun pertanyaan mengenai layanan atau program yang ingin diketahui lebih lanjut? Silakan sampaikan melalui kolom komentar, WhatsApp, ataupun telepon, karena setiap laporan yang masuk maupun pertanyaan yang masuk juga akan kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-7321-995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Dan pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di Halo RRI. Dan kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, masukan, maupun pertanyaan. Dan saat mengirimkan laporan, pendengar jangan lupa sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Dan Anda masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-7307079 ataupun di telepon di 0736 7321995 maupun melalui komen, kolom komentar kami di TikTok Live RRI Bengkulu ataupun di YouTube kami RRI Net Bengkulu.
6: Kita Indonesia sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
3: Pro 1. 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sambil menunggu laporan yang masuk pendengar, Nafla ingin mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda ada persoalan yang menurut Anda perlu segera mendapat perhatian? Atau mungkin Anda memiliki masukan maupun pertanyaan mengenai layanan atau program yang ingin diketahui lebih lanjut? Silakan sampaikan melalui kolom komentar, WhatsApp, ataupun telepon, karena setiap laporan yang masuk maupun pertanyaan yang masuk akan kami catat dan juga kami teruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Halo RRI. Dan kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, masukan, maupun pertanyaan. Dan saat mengirimkan laporan pendengar, jangan lupa sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Dan Anda masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-7307-079 ataupun di telepon di 0736-7321-995 maupun melalui kolom komentar kami di TikTok Live RRI Bengkulu dan juga YouTube RRI Net Bengkulu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
4: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: Kita Indonesia sesungguhnya.
6: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Waduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
5: 92,5 FM, kena informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menunggu laporan yang masuk dan Nafla juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi. Apakah di lingkungan tempat tinggal Anda ada persoalan yang menurut Anda pendengar perlu segera mendapat perhatian, atau ada memiliki masukan maupun pertanyaan mengenai layanan atau program yang ingin diketahui lebih lanjut. Dan silakan sampaikan melalui kolom komentar WhatsApp ataupun telepon. Setiap laporan yang masuk juga pertanyaan yang masuk akan kami catat dan juga kami teruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di Halo RRI. Kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, masukan, maupun pertanyaan. Dan saat mengirimkan laporan, pendengar, jangan lupa sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi yang disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Dan Anda masih dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811-7307-9 ataupun di telepon di 0736-7321-995 maupun melalui kolom komentar TikTok Live kami RRI Bengkulu atau YouTube kami RRI Net Bengkulu.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
6: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni,
3: pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah terhubung bersama salah satu pendengar. Halo, selamat pagi dengan Bapak atau Ibu. Di mana? Halo? Selamat pagi. Selamat pagi. Sepertinya terputus. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-7307-079 ataupun di telepon di 0736-7321995. Dan saat mengirimkan laporan, pendengar, jangan lupa sertakan nama dan juga lokasi serta kronologi kejadian. Dan salah satu pesan juga terdapat pesan dari Abdul di Pagar Dewa. Pendengar, pagi RRI, dari Abdul di Pagar Dewa di kawasan Merah Putih. Kalau sore cukup banyak anak-anak motor yang balapan dan ini sangat membahayakan, dan kami pengguna jalan juga meminta solusinya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sepertinya tidak tersambung. Dan bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan juga kami tunggu. Dan saat mengirimkan laporan, jangan lupa sertakan nama, lokasi, serta kronologi singkat agar informasi ya disampaikan juga lebih jelas dan memudahkan proses konfirmasi kepada instansi terkait. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
5: Dengan siapa di mana?
7: Dari Reka, di saya ini pedagang di Pasar Minggu, Mbak Penyiar, minta tolong sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Ini banyak nih sampah-sampah ini berserakan karena nggak ada tempat buang sampah, kami pedagang di Pasar Minggu ini. Itu aja ya Mbak, kalau disampaikan, kalau bisa ada tong sampah lah di sekitar pasar yang memadai gitu.
5: Baik, terima kasih kepada Bapak Reka atas informasi yang telah disampaikan juga. Dan laporan ini juga akan kami catat dan kami teruskan kepada instansi terkait untuk memperoleh konfirmasi maupun tindak lanjut. Dan semoga persoalan yang disampaikan juga dapat segera mendapatkan perhatian. Dan terima kasih sudah bergabung di Halo RRI. Dan pendengar, demikian tadi laporan dari Bapak Reka mengenai sampah. Dan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Dan laporan tersebut juga akan kami teruskan kepada instansi terkait untuk memperoleh konfirmasi maupun tindak lanjut. Dan tadi juga sudah ada pesan dari Abdul di Pagar Dewa. Terima kasih atas laporan yang disampaikan, dan informasi ini juga akan kami catat dan akan kami teruskan kepada pihak terkait sebagai bahan masukan juga. Dan kami juga menghimbau masyarakat untuk tetap menyampaikan laporan, masukan maupun pertanyaan secara objektif dan juga berdasarkan kondisi yang sebenarnya agar informasi yang diterima juga dapat diproses dengan baik.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
8: Kita Indonesia sesungguhnya.
9: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Halo RRI. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Bengkulu dan masyarakat yang telah berpartisipasi melalui WhatsApp, sambungan telepon maupun kolom komentar kami. Dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Halo RRI sebagai ruang untuk menyampaikan laporan, masukan, aspirasi maupun pertanyaan. Dan bagi laporan, masukan ataupun pertanyaan yang belum sempat kami bacakan pada kesempatan kali ini juga akan tetap kami catat dan kami teruskan kepada instansi terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan kami berharap juga setiap informasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan saya Nafla Naura pamit undur diri dari Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap dengarkan kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Mobile Application RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10, mesti baca.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
2: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Education RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sekarang ini kebiasaan masyarakat dalam menonton sudah banyak berubah. Lembaga Sensor Film mencatat sekitar 72% masyarakat Indonesia kini lebih sering mengakses tontonan melalui internet, mulai dari platform streaming hingga media sosial. Nah, kondisi ini membuat literasi dalam memilih tontonan juga jadi semakin penting. Pasalnya, tidak semua konten digital telah melalui proses penyaringan seperti film di bioskop ataupun televisi. Dan anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan terpapar konten yang belum sesuai usianya. Karena itu, pendengar, LSF juga mengajak masyarakat untuk menerapkan budaya sensor mandiri, yaitu dengan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia dan lebih bijak dalam mengakses konten digital. Nah, sebagai bentuk pengawasan, LSF sendiri, pendengar, setiap tahun menerbitkan puluhan ribu surat tanda lulus sensor atau STLS. Nah, di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat melalui program literasi seperti Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Dan harapannya, pendengar, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga lebih sadar dan juga bertanggung jawab dalam memilih tontonan yang aman dan sesuai usia. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa di Bengkulu siang ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju. Ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, ya, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

Selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Bengkulu siang ini. Bersama saya Haryansyah hingga pukul 18 nanti. Dan kebersamaan ini tadi sudah kami hadirkan juga informasi seputar olahraga di Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kali ini untuk melanjutkan kebersamaan kita hingga tuntas nanti, musik informasi kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

101 Bengkulu kan informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah Kota Bengkulu ini terus gencar ya menata kota, dan termasuk juga di kawasan wisata Pantai Panjang dan juga di Pantai Pasir Putih. Nah, pemerintah ini menargetkan pembangunan 100 unit gazebo di sepanjang kawasan Pantai Pasir Putih hingga Pantai Berkas. Jadi dari ujung ke ujung nih, yang akan rampung pada akhir tahun 2026 targetnya. Dan program ini termasuk juga bagian dari upaya pemerintah dalam menata kawasan wisata pantai, sekaligus juga meningkatkan kenyamanan untuk para pengunjung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin juga mengatakan pembangunan gazebo ini akan dibiayai melalui APBD tahun 2026, dan gazebo-gazebo ini nantinya tersebar di sejumlah titik strategis di kawasan wisata pantai yang menjadi destinasi favorit masyarakat. Kalau saat ini sudah terdapat 40 gazebo yang berdiri di kawasan Pantai Pasir Putih hingga depan Hotel Merah Putih. Dan gazebo ini dibangun melalui partisipasi berbagai pihak di Kota Bengkulu. Pembangunan gazebo tidak hanya bertujuan untuk mempercantik kawasan wisata, tapi juga ini menjadi langkah konkret untuk bisa menghapus nih praktik pungutan liar yang selama ini kerap dikeluhkan oleh pengunjung atau juga wisatawan. Sejumlah oknum pedagang maupun juga juru parkir diketahui masih melakukan pungutan tidak resmi, termasuk menarik biaya sewa pondok dengan tarif yang tidak wajar. Nah, dengan tersedianya gazebo yang dibangun oleh pemerintah kota, pengunjung diharapkan dapat menikmati fasilitas secara nyaman tanpa harus dibebani biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya telah diambil langkah preventif ya, dengan memasang spanduk di sejumlah titik kawasan pantai yang berisikan larangan untuk menarik retribusi parkir maupun juga biaya sewa gazebo secara ilegal. Dan tentunya ini akan meningkatkan kenyamanan juga apabila juga didukung oleh kebersihan di kawasan wisata ya, yang untuk sama-sama kita jaga. Dan informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pendengar, kita kembali ke informasi dari rri.co.id untuk Anda tentunya yang biasa berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga termasuk juga bumbu dapur, bawang. Nah, ini saya punya kabar dari Bintuhan, harga bawang di pasar Impres Bintuhan ini mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan khususnya penurunan pada harga bawang merah. Salah seorang pedagang bawang di sana, Nipi Rizda, mengatakan sebelumnya harga bawang merah dibanderol Rp45.000 per kilogram. Namun sekarang turun jadi Rp40.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi bawang, sehingga stok bawang merah ini berlimpah di pasar, dan hal ini sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Meski bawang merah mengalami harga penurunan, ya, mengalami penurunan harga, namun tidak berlaku ini untuk bawang putih. Saat ini bawang putih terpantau di harga Rp40.000 per kilogram. Jadi harganya tetap sama dengan akhir bulan Juni 2026 lalu. Dan pedagang juga menyebut dalam 2 bulan terakhir bawang putih harganya memang stabil, tidak seperti bawang merah. Untuk konsumen tentunya menyambut baik untuk harga bawang merah yang menurun ini. Namun juga masih disebut harganya masih cukup tinggi walaupun mengalami penurunan, dan konsumen berharap harga bisa turun lagi dan berkisar di harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan untuk itu diharapkan juga memang stok bawang, baik bawang merah juga bawang putih, untuk bisa tetap stoknya aman dan juga harga bisa kembali normal dan juga terjangkau oleh konsumen. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, sudah pukul 12. Saat ini buat Anda mungkin ini saatnya buat untuk break dulu ya. Istirahat dari kerjaannya kalau sudah dari pagi, atau juga siap-siap untuk makan siang dan juga menantikan waktu zuhur pada hari ini untuk Kota Bengkulu sekitarnya pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menemani Anda di Bengkulu siang ini hingga nanti pukul 13 kami akan hadirkan juga informasi teraktual seputar Bengkulu di berita daerah. Dan untuk itu tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: seru banget nih. Seru.
5: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya.
1: paling
0: Oke.
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 22 Juli 2026. Sari berita, seluruh daerah di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran Rp19,5 miliar rupiah tahun 2026 untuk perbaikan dan pengaspalan 92 ruas jalan. Bersama saya Harian Syah, nyala berita selengkapnya. Pendengaran pemirsa, kami awali informasi pertama. Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,5 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk perbaikan dan pengaspalan 92 ruas jalan. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan target 1.000 jalan mulus yang diusung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni PL Tobing. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bengkulu Tomaiwan mengatakan puluhan ruas jalan yang menjadi prioritas ini telah dipetakan dan akan segera dikerjakan. PUPR memastikan proses pengerjaan akan diawasi secara ketat untuk menjaga kualitas hasil pembangunan. Pemerintah kota berharap perbaikan jalan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh daerah di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Laporan selengkapnya bersama rekan Yan Berlian.
1: Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Mustari Tasti mengatakan, keberhasilan seluruh daerah berada di zona hijau merupakan capaian yang patut dipertahankan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh cepat berpuas diri karena sistem penilaian pelayanan publik akan mengalami perubahan. Menurut Mustari, pada penilaian yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan publik tahun 2025 akan diterapkan mekanisme baru dengan sejumlah indikator tambahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
2: Terkait layanan secara umum, penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian. Yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, saat ini menjadi opini ombudsman penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu segera menyesuaikan diri dengan instrumen penilaian terbaru, serta terus melakukan perbaikan kualitas layanan, baik dari sisi standar pelayanan, kompetensi penyelenggara maupun respon terhadap pengaduan masyarakat. Ombudsman menegaskan perubahan indikator penilaian tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mempertahankan status zona hijau, namun juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Guna menunjang keterampilan pemuda-pemudi yang putus sekolah maupun belum memiliki pekerjaan, Devi Suryani melaksanakan berbagai program pemberdayaan melalui PKBM Cahaya Ratu Samban. Program tersebut meliputi pelatihan manajemen organisasi, kewirausahaan, serta berbagai kegiatan kepedulian sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian generasi muda. Dewi Suryani menjelaskan pihaknya juga menyelenggarakan program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Program ini memberikan kesempatan bagi anak putus sekolah, masyarakat kurang mampu, maupun warga yang terkendala mengikuti pendidikan formal agar tetap memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal. Universitas Bengkulu mengukuhkan 6 guru besar dalam sidang terbuka senat di Gedung Serbaguna Universitas Bengkulu, Rabu pagi. Prosesi tersebut dihadiri anggota DPD RI MPR RI Destita Hairilisani, bersama jajaran pimpinan Universitas, Civitas Akademika, dan tamu undangan. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata mengatakan, pengukuhan guru besar merupakan pencapaian akademik tertinggi yang diraih melalui proses yang semakin ketat, termasuk kewajiban memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas akademik dosen Universitas Bengkulu. Dengan pengukuhan 6 guru besar ini, jumlah profesor di Universitas Bengkulu kini bertambah menjadi 92 orang.
3: Universitas Bengkulu, bagi keluarga besar, guru besar yang dikukuhkan, dan tentu bagi pribadi guru besar yang dikukuhkan pada hari ini. Ibu bapak semua, kita tentu tahu bahwa pengukuhan guru besar merupakan pengukuhan terhadap pencapaian akademik secara personal dan institusional. Pencapaian ini juga menggambarkan refleksi dari sebuah perjalanan panjang, dedikasi, integritas, dan pengabdian.
0: Prof. Indra berharap guru besar yang baru dikukuhkan terus menghasilkan penelitian, inovasi, dan publikasi ilmiah yang memberikan manfaat bagi pembangunan daerah nasional hingga internasional. Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kabupaten Kaur. Dalam satu pekan terakhir, terdapat 6 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang telah ditangani oleh pihaknya. Jumlah peristiwa kebakaran hutan dan lahan terhitung dari tanggal 13 Juli hingga 21 Juli 2026, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, APN Ardiansyah, mengatakan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam satu pekan terakhir di Kabupaten Kaur ini karena banyaknya warga yang membuka lahan perkebunan baru dengan cara membakar, serta warga yang tidak hati-hati saat membakar sampah bekas bersih-bersih kebun dan membuang puntung rokok sembarangan. Hingga saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur masih terus dilakukan, mengingat cuaca panas serta angin yang berpotensi mempercepat penyebaran api. Masyarakat

0: proses penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap aturan, keberanian melaporkan tindak pidana, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi pondasi utama untuk mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Kalau kita bicara masalah penegakan hukum di Bengkulu ya, secara keseluruhan itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat rumit. Karena memang kita melihat sekarang itu hukum ini kan sangat dipengaruhi oleh banyak elemen. Banyak, apalagi saya mengatakan kalau di Indonesia ini, baik itu di Bengkulu, itu kadang-kadang orang itu lebih tinggi dari hukum, lebih determinan dia dari hukum. Sehingga kadang-kadang hukum itu tidak berjalan, tidak sesuai dengan harapan. Makanya dia butuh pressure, butuh kontrol, butuh pengawasan sebenarnya dari masyarakat.
0: Kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat tidak hanya memahami haknya, tetapi juga menyadari kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban. Salah seorang mahasiswa pemerhati hukum, Asep Saifullah, mengatakan generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor budaya taat hukum. Menurutnya, mahasiswa dapat berkontribusi melalui edukasi, penyebaran informasi yang benar, serta mengajak masyarakat menghindari penyebaran hoax yang berpotensi memicu pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum apabila dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik antara warga dan aparat penegak hukum. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar pula terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Bengkulu diharapkan dapat terus memperkuat budaya sadar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan menjunjung tinggi keadilan. Penegakan hukum yang efektif merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin memastikan usulan pendirian Unit Layanan Pelanggan atau ULP PT PLN Persero di Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan. Kepastian itu disampaikan setelah Sultan menghubungi Direktur Utama PT PLN saat melakukan kunjungan kerja di Rumah Dinas Bupati Bengkulu Tengah. Sultan mengatakan tindak lanjut tersebut merupakan respon atas surat yang sebelumnya disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terkait kebutuhan pembentukan ULP PLN di daerah tersebut. Apalagi hasil komunikasi dengan jajaran direksi PLN menunjukkan usulan itu telah mendapat lampu hijau. Yang menjelaskan keberadaan ULP PLN dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di Bengkulu Tengah.
3: Bupati Bengkulu Tengah minggu lalu berkirim surat minta bereskan mengenai PLN. Tadi saya sudah datang, saya sudah langsung hubungi dirut PLN, sudah clear, sudah beres, tadi sudah didengar semua.
2: Sementara itu, Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto mengapresiasi langkah cepat Ketua DPD RI yang langsung menghubungi Direktur Utama PLN setelah menerima aspirasi dari pemerintah daerah. Terlebih persetujuan pendirian ULP PLN menjadi kabar baik bagi masyarakat Bengkulu Tengah. Lebih lanjut diakui Bupati Benteng, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyiapkan lahan di kawasan perkantoran Renah Semane sebagai lokasi pembangunan kantor ULP PLN. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN Tematik Universitas Bengkulu, kelompok 216, mengedukasi siswa kelas 3 SD Negeri 86 Kaur tentang pentingnya pengelolaan sampah dan kesadaran hukum melalui program SAKU atau Sampahku Kreasiku di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini, sekaligus juga mendorong kreativitas anak dalam memanfaatkan sampah organik dan anorganik. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memberikan materi mengenai jenis-jenis sampah, cara memilah sampah organik dan anorganik, serta dampak buruk membuat

0: buang sampah sembarangan terhadap lingkungan. Kemudian siswa juga dikenalkan pentingnya mematuhi aturan menjaga kebersihan sebagai bagian dari pembentukan karakter disiplin dan kesadaran hukum sejak dini. Penanggung jawab sosialisasi Saur BR Manurung mengatakan, edukasi ini dirancang untuk membangun kebiasaan baik pada anak-anak agar lebih peduli terhadap lingkungan. Dan apalagi menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendengar pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan warga Bengkulu perihal pentingnya pengembangan perkebunan untuk ketahanan pangan di Bengkulu bersama rekan Reja Aribowo.
1: Kalau menurut saya, perkembangan perkebunan itu penting banget buat mendukung ketahanan pangan. Karena semakin baik pengelolaannya, semakin banyak juga hasil yang bisa diproduksi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat juga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi perkembangannya juga harus tetap menjaga lingkungan, biar lahannya tetap subur dan hasil perkebunannya bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Menurut aku ya, perkembangan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan itu adalah usaha mengembangkan kebun supaya hasil panennya lebih banyak, lebih berkualitas, dan bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tentunya. Caranya bisa dengan memakai bibit yang bagus, memanfaatkan teknologi pertanian, merawat kebun dengan baik, serta menanam berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, insya Allah hasil perkebunannya akan meningkat, pendapatan petani pun akan bertambah, dan kebutuhan pangan masyarakat bisa lebih terjamin tentunya.
0: Demikian tanggapan masyarakat yang berhasil dirangkum oleh rekan Reja Aribo mengenai pentingnya pengembangan perkebunan untuk ketahanan pangan di Bengkulu. Pendengar pemirsa, Sekretaris Daerah atau Sekda Kaur Nasrul Rahman mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program diskon 50% biaya mutasi kendaraan bermotor. Program ini berlaku untuk perpindahan plat nomor luar daerah menjadi plat BD seri Kabupaten Kaur. Selain itu juga masyarakat didorong untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kedua program ini diharapkan dapat memberikan keringanan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam administrasi kendaraan. Ajakan ini disampaikan Sekda sebagai bentuk dukungan terhadap program yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama instansi terkait. Nasrul Rahman menjelaskan program ini tidak hanya memberikan manfaat secara finansial kepada masyarakat, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan semakin banyak kendaraan yang terdaftar resmi di Kabupaten Kaur, maka kontribusi pajak daerah juga akan meningkat. PT Taspen Persero menghadirkan inovasi layanan antar pensiun untuk menjangkau para peserta yang berhalangan hadir di kantor bayar, di mana petugas menyerahkan hak dana pensiun secara langsung ke kediaman peserta yang mengalami sakit atau telah uzur. Hal ini seperti dilakukan oleh tim Taspen Bengkulu bersama PT Pos Indonesia mendatangi rumah salah satu peserta penerima manfaat di kawasan Nusa Indah Kota Bengkulu. Branch Manager Taspen Bengkulu Indra Kawardana mengatakan kegiatan penyerahan uang pensiun tersebut merupakan program keimbalan yang secara rutin dan berkala dilakukan setiap bulan. Indra menjelaskan inovasi ini hadir untuk menjawab kekhawatiran para pensiunan yang memiliki keterbatasan fisik. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, ada kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

alamatnya. Hubungi 0817-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Selamat siang pendengar, menemani Anda di cuaca yang lumayan panas ini. Yang masih sibuk dengan kerjaan atau dapat sedikit bersantai, atau juga Anda dalam perjalanan siang ini, kami temani di relaksasi untuk hadirkan lagu-lagu terbaik favorit Anda dan juga informasi yang tentunya hingga pukul 15 nanti. Dan tetap bersama kami untuk Anda juga bisa request lagu favorit Anda ke WhatsApp. Dan berikutnya saya mau hadirkan dari Pasto Simpanan.

0: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id ini mengenai mundurnya Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Nani S. Deyang, dan Presiden Prabowo Subianto langsung menunjuk ke Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Yang hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dijelaskan penunjukan Sudaryono ini menyusul permohonan pengunduran diri dari Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN, dan Nani menyampaikan pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Prabowo serta melalui surat permohonan pengunduran diri. Dan dijelaskan penunjukan pengganti Nani ini menjadi hal yang tidak mudah, sebab dalam tugas dan fungsinya BGN menjalani peran strategis untuk mensukseskan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Dan Presiden Prabowo memiliki sejumlah pertimbangan dalam menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Selain mengikuti perjalanan pembentukan BGN, namun pemenuhan kebutuhan program MBG ini juga tidak terlepas dari jabatan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dan sebelumnya, dijelaskan oleh Prasetyo, pengunduran ini dari Kepala BGN ini dikarenakan kondisi kesehatannya yang sedang dialaminya. Melihat beban kerja yang cukup berat dengan berbagai pertimbangan, Kepala Negara menerima permohonan pengunduran diri Nani. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita ke cek fakta pukul 14. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi ini diunggah pada 17 Juli 2026 lalu. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersil, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022 Budi Setiadi, dan foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi, kita masih di relaksasi. Anda masih bersama saya Hare di sini hingga pukul 15. Oh, bukan 15 ya. Relaksasinya pukul 15, tapi saya masih nemenin sampai pukul 18 nanti. Dan pendengar, Geisha, aku katakan dengan indah yang kami hadirkan ini juga di request oleh Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, jauh nih, lagi dengerin kita melalui RRI Digital. Terima kasih sudah bergabung, Pak Hamzah, dan juga tadi salamnya untuk semua pendengar setia RRI yang bisa bergabung di sini. Tadi banyak sekali, sampai lupa saya tadi yang dikirim salam tadi via telepon ya, sudah bergabung di sini. Yang mau bergabung juga bisa tinggalkan pesan atau juga voice note Anda boleh ke WhatsApp kita untuk Anda yang ingin juga request lagu favorit Anda, bisa langsung bergabung bersama kami di 08 11 73 07 079 untuk relaksasi siang ini. Kali ini saya mau ke tahun 2006, agak lawas memang ya. Ada Ari Lasso, Lirih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual

0: tunduk tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

Pendengar di relaksasi siang ini juga hadir Afgan lewatku dengannya, kau dengan dia. Ini lagu diciptakan oleh Rian The Massive ya, dan salah satu yang dibawakan juga cukup menarik perhatian di konsernya Afgan kemarin yang diselenggarakan di JCC Plenary Hall Jakarta Convention Center pada 18 Juli kemarin. Dan di konser yang bertajuk Retrospective, the concert ini sukses digelar untuk merayakan 18 tahun karirnya Afgan di dunia musik Indonesia dengan konsep orkestra megah bersama Erwin Gutawa Orkestra. Juga banyak bintang tamu yang hadir untuk konsernya, ada Krisdayanti, Mahalini, juga Petra Sihombing, dan tentunya ini 2 jam lebih memukau semua yang hadir di sana ya. Dan berikutnya ini juga ini sempat viral nih, lagu yang dibawakan oleh Yura Yunita, Risalah Hati.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Relaksasi siang ini juga saya hadirkan Gemintang dari Andin. Ini rilisnya di Februari 2005 lalu ya. Jadi sekitar 21 tahun yang lalu, dan ini merupakan album studio ketiga dari Andin yang juga ada hitsnya Milikmu Selalu juga Gemintang ini. Jadi albumnya juga berjudul Gemintang, dan sebagian besar lagu-lagu di album itu diproduseri oleh Toh Pati. Dan Andin juga merayakan sudah 20 tahunan gitu berkarirnya di musik Indonesia, di jazz juga pop, dan ya pasti Andin juga tetap berkarya dengan menghadirkan sebuah album baru juga ya tahun ini, dengan kolaborasi banyak pihak lah dengan musisi-musisi muda Indonesia saat ini lewat album terbarunya yang Jatuh Pelan sebagai hits terbarunya, dan juga ada Naksir ya. Nah, itu yang lagi banyak juga nih lagi disukain banyak orang ya, untuk lagu terbaru dari Andin. Kita lanjut lagi, masih di relaksasi siang ini saya akan ke Krispati, Aku Harus Jujur.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Mendengar, untuk Anda yang profesinya driver online ya. Nah, ini kalau kemarin kita dengar kabar digodok ya untuk perpres, peraturan presiden mengenai ojol ini, ojek online. Nah, jadi pemerintah menargetkan untuk penyusunan peraturan presiden mengenai pengemudi ojek online ini selaku pelaku usaha mikro. Ini dikabarkan akan segera rampung. Jadi aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% itu untuk pengemudinya dan 8% untuk perusahaan aplikatornya. Dan dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan peraturan presiden saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Pembahasan perpres ini juga melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Dan menurut Maman, penyusunan regulasi ini dilakukan bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Kementerian UMKM selanjutnya akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro. Sementara itu, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk pengaturan tarif layanan pengantaran barang, ini menjadi ranahnya Komdigi. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian bersama perusahaan aplikator yang tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi daring atau online ini. Sementara itu, kalau dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ini mengatakan pihaknya tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus dari kementerian ini, dari Menteri Kementerian Perhubungan, pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator. Dan ditambahkan juga pengaturan teknis mengenai skema komisi 92 untuk pengemudi ojol dan 8% untuk aplikator ini telah ditindaklanjuti, yaitu keputusan dari Menteri Perhubungan sebagai aturan pelaksana sebagai perpres yang menjadi acuan kebijakan. Dan dukungan terhadap regulasi ini juga datang dari perusahaan aplikatornya sendiri yang menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Nah, mudah-mudahan ya, ini tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan dari mitra pengemudi ini. Dan ya, berharap nggak ada potongan-potongan lagi nih untuk para pengemudi ojek online ini.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di Bengkulu sore ini. Anda masih ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 18 nanti.

Untuk sore ini kita ke Pemerintah Kabupaten Bangka terlebih dahulu ini mengajak para petani untuk menanam jenis tanaman yang minim kebutuhan air di musim kemarau 2026 ini. Ajakan ini sebagai langkah strategis untuk mencegah gagal panen dan juga menjaga ketahanan pangan. Dari PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Suban mengatakan, berdasarkan prediksi dari BMKG, musim kemarau tahun ini berpotensi cukup panjang dan kering, sehingga dapat mempengaruhi tanaman dengan pasokan air yang kurang. Untuk itu, para petani mesti bisa menyikapi musim kemarau dengan bijak, dengan mengatur waktu tanam yang baik, sehingga dampak kekeringannya tidak menjadi alasan untuk produksi pertanian menurun, dan juga perlu inovasi agar tanaman tetap tumbuh subur dan tidak gagal panen. Dan sebelumnya memang diinformasikan oleh prakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, berdasarkan prediksi iklim terbaru, musim kemarau berpotensi hingga awal tahun 2027 di Bangka ya. Dan diajak untuk masyarakat, juga pemerintah mengantisipasi potensi kekeringan lahan pertanian dengan melakukan modifikasi atau menyesuaikan tanaman yang minim pasokan air. Informasi pertama dari Bangka untuk Suara Nusantara sore ini. Masih banyak kabar yang akan kami bagikan, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tuh, gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, kita lanjut lagi informasi di Suara Nusantara untuk sore hari ini. Kali ini kita ke Pati. Ini mengenai ratusan hektar lahan pertanian di Desa Tambah Agung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kekeringan akibat kemarau. Dan kekeringan yang melanda ratusan hektar lahan pertanian di Desa Tambah Agung, tepatnya di Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, akibat minimnya pasokan air irigasi yang membuat lahan sawah tidak dapat ditanami padi, sehingga petani terpaksa mencari alternatif komoditas yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Sebagian petani memilih beralih menanam kacang hijau sebagai upaya mengurangi risiko kerugian selama musim kemarau. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil karena tanaman kacang hijau juga mulai terdampak kekeringan. Petani di desa tersebut mengatakan kekeringan semakin parah sejak awal Juli akibat tidak adanya pasokan air untuk mengaliri lahan pertanian. Dan keputusan menanam kacang hijau ini diambil karena tanaman tersebut dinilai lebih mampu bertahan dibanding padi saat musim kemarau. Meski demikian, cuaca yang semakin ekstrim membuat sebagian tanaman mulai mengering pula dan terancam gagal panen. Kondisi serupa juga dialami oleh para petani yang lainnya juga, yang mengaku kemarau panjang memaksa petani kembali mengurungkan niat menanam padi. Dan kini para petani hanya berharap tanaman kacang hijau yang masih bertahan dapat tumbuh hingga masa panen, dan diharapkan juga mampu menjadi sumber penghasilan di tengah sulitnya bercocok tanam akibat minimnya ketersediaan air.

pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Bungkul sore ini. Nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Belajar Sumba, tetap di Pro 1 Bungkul.

0: manapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Belajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan.
2: Ini solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu kita harapkan.
0: Terdengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan selatan menanam jagung. Pemerintah Provinsi Sumsel memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi gabah 2026. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, sektor perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit dengan memanfaatkan lahan sela menanam jagung. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Perkebunan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi turut diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui pemanfaatan lahan permajaan sawit atau program sawit rakyat atau PSR. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan petani yang mengikuti program replanting sawit diarahkan untuk memanfaatkan lahan sela dengan menanam tanaman pangan khususnya jagung. Menurutnya, meski jumlah penanaman jagung di sela lahan perkebunan belum terlalu besar, program tersebut tetap berjalan dan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Ia memperkirakan luasan lahan PSR yang berpotensi dimanfaatkan untuk tanaman sela berada pada kisaran 100 hingga 200 hektar.
2: Kalau sektor perkebunan ini kan kita kaitannya dengan program sawit rakyat ataupun replanting. Nah, di situ ditegaskan bahwa di lahan-lahan replanting itu kita diwajibkan untuk disarankan kepada petani yang replanting untuk menanam tanaman itu dalam mendukung suasana pangan jagung. Kita bekerja sama dengan Polri itu. Kita juga mendukung hilirisasi perkebunan dengan beberapa kegiatan PSR yang ada di Tangari.
1: Sementara itu, program pengembangan perkebunan ini turut pula mendapat dukungan dari masyarakat. Hayati salah satunya. Dirinya mengaku upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan tersebut menjadi program yang dapat dinilai membantu petani mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
3: Ya, menyambut baik ya Mbak, upaya pemerintah dalam mengembangkan komunitas perkebunan sebagai bagian dari strategi untuk mendukung swasembada pangan. Karena dalam hal ini kan yang namanya pengembangan perkebunan tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan petani, tapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan kemudian juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan.
1: Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan, serta menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi terkait pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung untuk mendukung swasembada pangan nasional.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Lampung saat ini mempercepat program swasembada pangan dengan fokus pada hilirisasi perkebunan untuk mendukung swasembada pangan nasional serta memperkuat komoditas unggulan di sektor perkebunan terutama tebu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Ibu Desti Arisandi. Baik Bu, bisa dijelaskan bagaimana sih produksi tebu di Provinsi Lampung saat ini?
1: Alhamdulillah, dari data statistik yang ada bahwa Provinsi Lampung yang beberapa tahun terlalu untuk produksi tebu kita itu di urutan ketiga. Namun dari 2025 bahwa Lampung menduduki urutan kedua dalam peningkatan dalam produksi Lampung gitu Pak ya, dari 2000 urutan kedua secara nasional gitu kan. Tahun 2025 produksi kita mencapai untuk tebu kita hampir 9.600, hampir 10 juta ton per hektar untuk tebu kita.
0: Kalau untuk gulanya sendiri Bu?
1: Nah untuk GKP kita sendiri, gula kristal putih kita itu sekitar 724.000. Nanti data detailnya akan kita berikan. Sedangkan dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar gitu loh, di 14 kabupaten, yaitu terdiri Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Saat ini sedang dalam proses ya Pak ya, gitu, dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
0: Yang terluasnya di daerah mana Bu dari 14 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini?
1: Kan tebu ini ada yang perusahaan swasta, ada yang perusahaan negara, ada yang perkebunan rakyat. Nah kalau total untuk tebu kita, Lampung Utara sendiri luas tanamnya sekitar 10.000 hektar. Kemudian untuk Lampung Tengah sendiri, Lampung Tengah total hektaran kita sekitar hampir 50.000 yang untuk Lampung Tengah. Kemudian Wai Kanan itu sekitar 22.500. Kemudian Tulang Bawang, luas lahan tebu kita ada hampir 50.000 juga. 17.900 tambah 18.300, hampir 50.000 juga. Tulang Bawang Barat itu nggak banyak sih, hanya 500 hektar. Artinya untuk data luasan terbanyak itu ada di Tulang Bawang dan Lampung Tengah.
0: Kalau untuk tebu rakyat ini Bu, ini gimana Bu?
1: Untuk tebu rakyat kita itu terbanyak ada di Wai Kanan ya, sebanyak 15.500 hektar. Sedangkan Lampung Tengah 11.000, untuk Lampung Utara 6.000, dan Tulang Bawang Barat sendiri hanya 1.100 hektar.
0: Baik Bu, terima kasih banyak Ibu.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Bengkulu tentang pengembangan komoditas perkebunan untuk mendukung program swasembada pangan yang berhasil dihimpun Reja Aribowo dari RRI Bengkulu.
1: Kalau menurut saya, perkembangan perkebunan itu penting banget buat mendukung ketahanan pangan. Karena semakin baik pengelolaannya, semakin banyak juga hasil yang bisa diproduksi. Jadi kebutuhan pangan masyarakat juga bisa terpenuhi dengan baik. Tapi perkembangannya juga harus tetap menjaga lingkungan, biar lahannya tetap subur dan hasil perkebunannya bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang.
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya.

0: menanam berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, insya Allah hasil perkebunannya akan meningkat, pendapatan petani pun akan bertambah, dan kebutuhan pangan masyarakat bisa lebih terjamin tentunya.
1: Dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: produksi gabah 2026. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Hingga semester pertama 2026, produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai hampir 2,9 juta ton. Jumlah itu naik sekitar 108 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga pemerintah optimistis target produksi 4 juta ton tahun ini dapat tercapai. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh saluran irigasi dan pompanisasi di kawasan persawahan dioptimalkan selama musim kemarau. Menurutnya, pasokan air harus tetap tersedia agar produksi padi tidak menurun akibat cuaca kering.
2: Solusi, mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu yang kita harapkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, luas panen padi tahun ini juga meningkat menjadi lebih dari 513 ribu hektar. Produktivitas padi Sumatera Selatan kini mencapai rata-rata 5,7 ton per hektar, sehingga menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Daniar, Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais menegaskan jika pihaknya terbuka dalam mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Yang kemudian kita akan mencoba teruskan itu nanti pemahaman yang sangat realistis bahwa kita itu prinsipnya adil sama.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada, meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni. Demikian dikatakan Ketua FKUB Kabupaten Bangka, Husin Jais kepada Radio Republik Indonesia.
1: Kita setiap saat akan standby, welcome terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri, dalam satu tubuh agama, satu bentuk agama, atau barangkali lintas agama.
2: Ditambahkannya, terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya, riak-riak yang ada bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka.
1: Kita memang berbeda, satu agama dengan agama lain berbeda. Tetapi kita mengambil satu sikap bahwa humaniora tadi kita kedepankan, kemanusiaan itu kita kedepankan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menyebabkan kita menjadi lebih terpengaruh atau terpuruk kepada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ivan Sono Alham, RRI, melaporkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, perbaikan infrastruktur pertanian di Kerinci diharapkan mampu mendongkrak hasil panen petani. Laporan Muhammad Dasman, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan

0: perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura, hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis, hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
1: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
0: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: belangko KTP di Dinas Dukcapil Kaur berjumlah 9.000 keping. Jumlah tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur per tanggal hari ini, Rabu 15 Juli 2026, stok belangko EKTP yang tersedia saat ini berjumlah 9.000 keping. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, dengan stok belangko EKTP yang tersedia saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok belangko EKTP. Karena stok tersebut dinilai aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Adapun prioritas penggunaan belangko KTP elektronik meliputi perekaman bagi anak yang berusia 17 tahun, pergantian kartu rusak atau hilang, serta perbaruan data akibat perbaruan status seperti perkawinan, pekerjaan maupun alamat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik atau ingin memperbarui data agar segera mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2: Alhamdulillah per hari ini untuk stok belangko kita masih sangat aman sampai akhir tahun, ada kurang lebih 9.000 keping. Jadi ini bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Saya kira bisa sampai bulan Desember 2026 ini, Pak.
1: Selain itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur juga terus melakukan percepatan perekaman KTP, khususnya bagi yang telah berusia 17 tahun. Sebagaimana yang telah diatur bahwa setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki EKTP sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administrasi kependudukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, perkuat pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan dongkrak akses permodalan hingga kolaborasi jaringan pasar. Laporan reporter RRI SP Waikanan, Roma Dona.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan langkah strategis guna memperkuat hasil pangan daerah. Upaya ini dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, yakni dengan memperkuat akses permodalan bagi para petani hingga menjamin kelancaran distribusi pemasaran hasil panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI menjelaskan, untuk sektor permodalan Dinas Ketahanan Pangan aktif mendorong para petani untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR, serta optimalisasi peran koperasi. Langkah ini diambil agar petani memiliki pondasi finansial yang kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka. Tidak berhenti di situ, guna menjamin kepastian pasar pasca panen, Dinas Ketahanan Pangan juga bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Waikanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar sehingga para petani tidak lagi mengalami kesulitan dalam menjual hasil bumi dengan harga yang kompetitif. Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa pembangunan sektor pangan yang tangguh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu pihaknya menerapkan strategi kerja sama pentahelik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2: Nah, ada penguatan akses permodalan melalui penguatan dana usaha kredit usaha rakyat, KUR, melalui koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pemasaran, kita berkolaborasi dengan Dinas Perindak bahwa hasil pertanian akan diperluas akses pasar melalui pasar-pasar yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk kolaborasi lintas sektoralnya bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan pemerintah kampung, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mengembangkan program-program ketahanan pangan secara berkelanjutan.
1: Melalui keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan rantai pasok pangan di Waikanan menjadi lebih stabil, tentu dibangun kolaborasi antara pemerintah kampung dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi hingga pelaku usaha dan perbankan. Dengan sinergitas yang kuat ini, Kabupaten Waikanan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petaninya. Dari Waikanan, Roma Dona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Berikut laporan Septrian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Ini merupakan bagian dari program strategis Bupati sendiri, jadi janji politik beliau pada saat itu yang sudah dimasukkan ke dalam PJMD.
2: Sebanyak 500 nelayan di 6 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur menerima bantuan sembako sebagai upaya meringankan beban masyarakat pesisir yang terdampak musim angin kencang dan cuaca buruk. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur, Roni Setiawan mengatakan, dari total 500 paket bantuan yang disiapkan, sebanyak 234 paket disalurkan kepada nelayan di Kecamatan Manggar, 85 paket untuk Kecamatan Damar, 2 paket untuk Kecamatan Dendang, 50 paket untuk Kecamatan Gantung, 66 paket untuk Kecamatan Kelapa Kampit, dan 63 paket untuk Kecamatan Simpang Pesa. Satu kecamatan yang tidak menerima bantuan ialah Kecamatan Simpang Renggiang. Hal itu karena di kecamatan tersebut tidak ada nelayan.
1: Tetapi ya mudah-mudahan setidak-tidaknya ini bantuan stimulan sebenarnya. Bantuan stimulan saja, ya kata orang sini kan untuk pada saat angin kencang mereka ada turun ke laut, maka ini istilahnya untuk meringankan beban-beban pengeluaran mereka terutama untuk kebutuhan sembako. Walaupun tadi sudah sampaikan dari Pak Bupati, bantuan itu tidak seberapa. Setidaknya pandang dari niat baik Pak Pemerintah daerah kan di saat kondisi apa TKD yang menurun, ada PSSI dan segala macam, masih bisa lah kita untuk tahun ini itu memberdayakan masyarakat kita untuk 500 kepala keluarga untuk nelayan gitu kan.
2: Roni menambahkan bahwa nelayan yang belum menerima bantuan pada tahun ini tetap berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penyaluran secara bergilir sesuai dari kemampuan anggaran daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, berikut kami sampaikan informasi berita kehilangan yang berasal dari Rehel Jan Rizky yang beralamat di Jalan Kuala Alam RT 16 RW 02 Ratu Agung Kota Bengkulu. Isi berita, telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Honda, nomor polisi BD4339IS tahun 2024 warna silver, atas nama Rehel Jan Rizky. Diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan WR Supratman Kandang Limun Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu pada hari Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi yang menemukan, harap dapat mengembalikan kepada Rehel Jan Rizky yang beralamat di Jalan Kuala Alam RT 16 Ratu Agung Kota Bengkulu.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, satu lagi informasi atau berita kehilangan yang berasal dari Teresia Sindika Simorangkir. Beralamat di Sawah Lebar Baru RT 01 RW 01 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Isu berita telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, nomor polisi BD2051QF tahun 2024 warna perak atas nama Teresia Sindika Simorangkir. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Muara Bengkah Hulu Kota Bengkulu pada hari Minggu 7 Juni 2026 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang menemukan harap dapat mengembalikan kepada saudari Teresia Sindika Simorangkir di jalan di Sawah Lebar Baru RT 01 RW 01 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kita di cek fakta pukul 17. Beredar informasi di media sosial atau unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan melalui kanal Instagram resminya, @BankIndonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, Bank Indonesia menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah dipercaya. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial tersebut kemungkinan besar 95% buatan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Kami update informasi untuk Anda di sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada hari ini. Sudaryono menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden Kepres nomor 78 tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala BGN. Dan Presiden Prabowo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Sudaryono. Usai pengucapan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan menandai resminya Sudaryono mengemban tugas sebagai Kepala BGN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden memilih Sudaryono karena dinilai memahami konsep program makan bergizi gratis MBG sejak awal, dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono selama ini juga terlibat dalam penyediaan pasokan pangan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Silahkan dicek ya. Diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
3: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
2: Kalau barangnya udah sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
3: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Baru satu buku karena informasi dan inspirasi pendengar. Komisi anggota Komisi 5 DPR RI Ernest Hari Dewi menyambut baik peresmian sekolah rakyat di Kota Bengkulu sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Menurut Erna, kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi. Dan ia berharap sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, hingga masyarakat, agar penyelenggaraannya berjalan optimal dan berkelanjutan. Dan kami masih menemani Anda dengan musik informasi di sore ini, untuk Bengkulu sore ini. Dan juga buat Anda yang lagi dalam perjalanan saat ini, baru pulang kerja atau ingin segera sampai ke rumah untuk bisa kembali berkumpul bersama keluarga.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Mendengar jelang Hari Anak Nasional 2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, mengajak anak berani untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan anak. Dikatakan, budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun juga saksi yang masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang. Dan saatnya sekarang untuk kita bisa mendorong semua masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan seandainya melihat kekerasan atau menjadi korban dari kekerasan. Dan menurut Pratikno, Polri juga turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak. Program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Dan anak diharapkan berani menyampaikan jika melihat ataupun menjadi korban kekerasan. Meningkatnya laporan kekerasan belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat melapor. Dihimbau untuk masyarakat segera melapor apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penanganan kasus ini. Seperti Sapa 129, juga Hotline 110 Polri, dan juga pengaduan ke KPPPA. Informasi ini kami hadirkan dari kanal berita rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Eh, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah saya temani dari Bengkulu siang ini, Bengkulu sore ini, dan melanjutkan kebersamaan ini nanti ada rekan saya Agnes Ramadhani untuk hingga kebersamaan nanti usai. Saya Haryansa pamit. Kita jumpa lagi esok pagi. Sampai jumpa.

Selamat sore pendengar di Bengkulu. Sore ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat sore semuanya di sore hari yang cerah ini. Semoga saja malam nanti tidak turun hujan, apalagi untuk Anda yang nantinya ada acara di luar rumah ya. Hati-hati di jalan, teman-teman yang di jalan, dan juga jangan lupa untuk nantikan nanti ada Ruang Rindu di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan juga akan ada beragam informasi serta lagu-lagu untuk menemani ruang dengar Anda sampai tengah malam nanti. Dan inilah Bengkulu sore ini bersama saya Agnes Ramadhani.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Suatu hari, seorang penduduk desa yang sedang melewati sebuah gunung bertemu dengan seorang laki-laki tua yang buta dan menderita berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Orang tua tersebut terlihat sedang berada dalam posisi duduk sambil mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah membuatku aman dari penyakit yang dia telah uji banyak di antara ciptaannya. Dan dia memang lebih memilihku daripada banyak di antara mereka yang dia ciptakan." Penduduk desa tersebut kemudian berseru, "Dari mana kamu diselamatkan? Demi Allah, saya pikir kamu telah menderita setiap jenis penyakit." Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, "Bukankah aku masih memiliki lidah untuk mengucapkan keesaannya? Dan dengannya aku dapat mengingatnya setiap saat. Dan tidakkah aku masih memiliki hati yang dengannya aku dapat mengenalnya?" Jawaban orang tua itu cukup untuk membuat penduduk desa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya dan meminta ampunannya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami hadirkan Warta Berita Pro 3 untuk update informasi seputar wilayah Indonesia. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Jadi
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
8: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
7: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
9: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita sudah menetapkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
10: Jadi akan masuk ke mana
9: tuh
10: Pak, aturan yang
9: terkait dan
10: juga masuk ke
9: WIPO? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak Menteri WPM mengundang kita, karena ini berkaitan dengan ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
4: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada. Gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster, dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi.

0: dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
1: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, ketua tim dokumen importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
4: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
5: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
4: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
6: This is what I want to see young people embracing the...
7: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
6: This is what I want to see young people.
8: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda

0: tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
1: Own this democracy and we have high hopes.
2: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
1: For already many decades, or some decades,
3: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
1: But democracy is not a finished project.
2: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
6: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto mengungkapkan, minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
7: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
6: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
8: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
6: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kotiknak. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
9: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
10: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
4: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

jaringan berita nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan menyerah kepada siapapun juga.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, ketahanan kawasan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam ASEAN India Post Ministerial Conference atau PMC di Manila, Filipina pada Rabu 22 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memanfaatkan momentum ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini untuk mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar bagi kawasan yang lebih tangguh. Kerjasama tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, keselamatan maritim, pelatihan penjaga pantai atau Coast Guard, hingga pembangunan daya tahan pelabuhan, agar tetap beroperasi optimal di tengah ancaman bencana maupun krisis rantai pasok global. Penguatan konektivitas di kawasan Samudra Hindia juga menjadi prioritas melalui kerjasama antar pelabuhan, operasi pencarian dan penyelamatan short and rescue bersama, serta pengembangan ekonomi biru, di mana seluruh langkah ini berlandaskan pada prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Ya, dalam menghadapi dinamika geopolitik, ASEAN mendorong ketahanan kawasan dalam Post Ministerial Conference atau PMC bersama India di Manila, Filipina pada Rabu ini. Saat pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini mampu mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar kawasan yang lebih tangguh. Sugiono juga menyoroti potensi Sabang sebagai gerbang strategis yang menghubungkan ASEAN dan India. Ini letaknya yang berjarak kurang dari 200 km dari Kepulauan Andaman dinilai dapat membuka peluang baru bagi peningkatan perdagangan, pariwisata, kapal pesiar, serta hubungan antar masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya ASEAN India untuk memantau cadangan pangan dan energi secara nyata guna meningkatkan kepastian, ketersediaan, dan keterjangkauan pasokan di kawasan. Di bidang kesehatan, ia mendorong pembentukan ASEAN India Health Resilience Track untuk memperkuat kolaborasi di bidang farmasi, vaksin, diagnostik, pelatihan tenaga kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan tantangan kesehatan di masa depan. Ia turut juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian review of the Asian-India Trade in Goods Agreement agar aturan-aturan perdagangan antara ASEAN dan India menjadi lebih sederhana, efisien, dan saling menguntungkan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dan...

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo menggelar sosialisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu yang berlangsung di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu. Sosialisasi dibuka langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, dan kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD, camat, lurah, serta operator media sosial dari berbagai instansi di lingkungan Pemkot Bengkulu. Dalam arahannya, Dedi Wahyudi menegaskan pentingnya media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat, dan menurutnya banyak program dan juga aktivitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam pemberitaan media arus utama karena adanya kebijakan redaksional masing-masing media. Ia mencontohkan berbagai aksi kemanusiaan dan pelayanan cepat yang dilakukan Satpol PP maupun Dinas Pemadam Kebakaran, seperti membantu pencarian warga yang hilang, evakuasi sarang tawon, ular hingga biawak yang meresahkan warga. Menurutnya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki nilai edukasi yang tinggi dan perlu dipublikasikan secara luas. Peserta mendapatkan pelatihan mengenai strategi komunikasi berbasis komunitas daerah, teknik pembuatan konten digital, pengambilan foto dan video, editing konten hingga optimalisasi search engine optimization untuk meningkatkan jangkauan informasi di internet. Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai pengelolaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube agar informasi pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui penguatan komunikasi digital ini, Pemkot Bengkulu berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat juga semakin terasa melalui penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan mudah dipahami. Dan informasi ini jadi informasi penutup kita di Bengkulu sore ini. Nanti akan kami lanjutkan kembali kebersamaan di Bengkulu malam ini setelah Ruang Rindu. Nantinya di pukul 20.00 akan ada rekan saya Ihsan Tarore dan Andes dengan gestar pada malam hari ini, Bas Jam. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilahkan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Boleh
1: di WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan,

0: Iya kan? Kangen sama apanya?
1: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
0: Padahal lagunya
1: ada jatuh cinta.
0: Ada apa lagi?
1: Ada radio, ada rindu bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
0: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
2: Best Jam Friend.
0: Best Jam Friend. Berarti ini Best Jam Friend.
1: Yeay. Lulus.
0: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
1: Iya dong.
0: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat.
1: Udah kering
2: diangkat ya.
1: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
0: Jemuran sih kayaknya.
1: Bisa kerupuk juga.
0: Mulai dari yang paling kakak.
3: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
1: Halo Kasita.
3: Terus? Aku Alsa main drum.
1: Halo Kalsa.
0: Kalsa. Terus?
2: Aku Sigit vokal.
1: Halo Kalsa.
2: Sama-sama cute kayak mereka berdua.
1: Baru kali ini ngeliat Sigit begini.
0: Agak geli ya.
2: Jadi mau kenal jadi
1: ada pressure ya.
0: Terus ada abang yang
2: Alvin
0: di
2: temannya Sigit.
0: Temannya Sigit di pegang apa? Oh, vokal.
1: Siap, kasih. Kita kan juga kalau juga temannya dong.
0: Iya. Aku juga temannya kebetulan. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
4: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
1: Oh iya.
4: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
0: Oke. Jadi akordeon juga?
4: Iya, tergantung request aja.
0: Oke.
2: Ujian kelas 6 itu.
0: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
2: Satu orang.
0: Siapa tuh Bang Sigit?
2: Oni yang main gitar.
0: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
1: Salam untuk Bang Oni.
0: Sekian perkenalannya.
1: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
0: Betul.
1: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
0: Ya lewat
1: kan? Iya.
0: Makanya disuruh dengerin juga ya.
1: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
0: Halo. Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
1: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
0: Gimana Andes?
1: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya. Udah di teaser sama Bang Ramzi.
0: Penulis
1: buku.
0: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi.
1: Terus ini harusnya
0: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
1: Atau ngeluarin lagu gitu.
0: Iya.
1: Karena lagi ini
0: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
1: Iya.
0: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
2: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
0: anniversary-nya
2: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
0: Yes.
2: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
0: Wow. Karena
2: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
0: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
1: Ini dalam.
0: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
1: ilustrasinya ya, warnanya.
0: Ada juga tulisannya Ramzi.
2: Boleh dibuka?
0: Ex Best Jam.
1: Boleh dibuka katanya. Oh,
0: boleh dibuka. Bayar.
1: Ketika dibuka ada invoice.
0: Iya. Ada isinya.
2: Takutnya nggak ada isinya.
0: Oh, ada dong.
1: Kayak buku tulis ya zaman SD.
0: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya pendengar-pendengar, kita punya.
1: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
0: Ini
1: bahannya pun beda.
0: Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
1: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
0: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
1: Ini menarik.

0: Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
1: Bang Ramzi masih sebagai penulis nih.
0: Coba diceritain boleh enggak sih?
2: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
0: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
3: Peter Pan.
0: Cikustik kali sangkatan.
3: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
0: Oh.
3: GM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
0: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
4: Iya.
3: Bawaan bener daripada gue loh.
4: Oh. Bisa gitu.
0: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
2: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
0: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
2: Kurang lebih 2 tahun.
0: 2 tahun.
4: 2 tahun.
2: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
0: Betul.
2: Kan.
0: Ya.
2: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
0: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
2: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
5: Maksudnya di tengah penulisannya
2: di tengah
5: ada perubahan formasi lagi, ada case lagi
0: gitu.
5: Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
2: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
0: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak jadi tuh buku.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
0: Iya. Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
4: Betul.
0: Banyak juga.
4: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
4: dan silahkan juga
0: Bang Ramzi nih?
6: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Farida.
6: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
0: Ya,
6: mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya Best Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
0: Hujan tanpa
6: ada
0: awan.
6: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Pujangga.
0: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
6: Ini itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh, silakan.
4: Silakan Bu Farida.
6: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
0: Baik.
6: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
0: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
4: Baik,
0: Bu, selamat malam.
4: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
4: Iya, Pak Ahmad.
7: Bintang tamunya siapa ini?
4: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
7: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
4: Halo, Pak Ahmad.
7: Mbak Ita.
0: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
7: Salam sehat selalu ya.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
7: Langsung bertanyanya.
4: Silakan.
0: Boleh.
7: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
0: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
7: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
0: NKRI. Ruang berbagi rindu.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
4: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
0: Waalaikumsalam.
8: Tumben Bang Andes.
0: Tumben Bang Andes.
8: Kemana emang Mas Yudi?
4: Mas Yudi lagi. Iya.
8: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
4: Betul.
8: Di balik layar terus.
0: Ouch.
4: Baik.
0: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
8: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, Oma.
4: Alhamdulillah.
0: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
8: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
0: Iya, sama-sama.
8: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
8: wabarakatuh. Nama bandnya itu Best Jam ya?
0: Best Jam, Ma.
4: Best Jam.
8: Best Jam gitu.
4: Iya.
8: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
0: Oke, apa artinya?
8: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
4: Iya.
8: Apa maksudnya?
0: Buku biografinya, Oma.
8: Oh, buku biografi.
0: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
8: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
0: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
4: Oma
0: kena copyright Oma.
8: Ini kan 32 tahun, kan beda tuh Iksan Bang. Pengambil
4: iya.
0: Makanya judul buku
8: 32 tahun gitu.
0: Ada Oma judul bukunya.
4: Ada
0: judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu
4: nah,
0: judulnya.
4: Nah, itu judulnya.
8: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
0: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
8: Okay. Isinya buku itu apa?
4: Oke.
8: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
0: Oke.
8: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
0: Iya,
4: sama-sama Oma.
8: Selalu ya.
0: Ya amin.
8: Biasa dong Islam.
0: Boleh. Silakan.
4: Iya Oma, silakan.
8: Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya.
4: Iya.
8: Iyalah enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
4: Iya betul.
8: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
0: Siap.
8: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
0: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
4: Nah, dari Bogor.
0: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
4: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
0: Malam,
9: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes.
4: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
9: Ini kemana ini Bang Yudi sama
0: Mbak Itanya lagi tugas jadi digantiin Iksan Tarori.
4: Lagi jadi penari ular.
9: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
0: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
4: Pak. Iya, Kak Hasan silakan.
9: Dengan Best Jam ini ya.
4: Heeh. Betul.
9: Saya sedikit kayak rada ini juga acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu nama Best Jam itu di belatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu
4: okay.
9: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang fotonya saya kirim-kirim salamnya ya
4: siap
0: silakan. siap
9: Teh Dinda terus yang baru turun
0: Omana
9: ya. Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala tengah
0: okay.
9: Terus Ciguria.
0: Ciguria, siap. Terima kasih.
9: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua semua buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
9: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
0: Wede, selamat datang katanya.
4: Yang Bang Hasan.
0: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke baiklah.
4: Ini terakhir di sesi ini ada
0: satu lagi
4: Ibu Ica di Sulawesi Selatan kita angkat.
0: Halo, ditanya aja ini nggak dijawab.
4: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
10: Halo, selamat malam.
4: Iya
0: malam.
10: Siapa lagi namanya lupa.
0: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
4: Iya.
10: Sama Bang Andes.
4: Iya.
0: Dan Iksan Tarori.
10: Kenal ya Bang Andes.
4: Salam kenal.
10: Iya.
4: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
10: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
4: Oke,
0: berapa personilnya? Terus apa lagi?
10: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
4: Betul.
10: Tadi tahunnya gak datang.
0: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
4: Nah itu dia, betul.
10: Gitu ya.
4: Iya.
10: Jadi gak jadi datangnya.
0: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarori, Ita juga kalau disingkat.
4: Oke. Mantap.
0: Tenang aja kalau disampaikan ke Iksan nyampe kok ke Mbak Ita.
4: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
0: Sita itu.
10: Aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
4: gitu.
10: Ya udah enggak jadi aja.
0: Iya, enggak apa-apa Ica, gitu. Disimpan buat Rabu depan ya.
10: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk baik. Lagi kalau ada Mbak Ita ya.
0: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
4: Oke.
10: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Baik.
10: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
10: Terima kasih Bang Andek sama Bang Iksan dan Bersia.
0: Sama-sama Ica, thank you Ica.
4: Baik. Nah kita jawab.
0: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
4: Dijawab langsung. Padahal nungguin ini.
0: Ini katanya ini serius.
4: Serius.
0: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
4: Betul.
0: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
4: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan, oh. Gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
4: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Yeah. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah
4: di Jember.
0: Rencana ke depan di era
3: masa global apa tadi?
0: Era global. Globalisasi seperti sekarang.
3: Masa kayak gitu. Soal global-globalan,
11: terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
4: pertanyaannya. Iya ya.
0: Iya benar-benar.
4: Ada bridging itu ya. Iya.
11: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
4: Mantap.
11: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
11: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
11: Terima kasih.
4: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
4: Yang nyomelit
0: ya.
4: Global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
4: Omana di Palembang.
0: Omana. Namanya kan Best Jam.
3: Artinya apa?
0: Artinya apa?
3: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
4: Iya. Yeah.
0: Nah. Bener ya? Bener. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
4: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana? Oke. Silakan.
3: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
0: bass
3: apa namanya,
0: tempat kumpul,
3: nama personil
0: BASnya,
3: inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi, A-nya Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya, namanya jamnya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
0: Best Jam.
3: Begitu.
0: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
3: Tanya apa?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
3: Oh, iya.
4: Make sense ya.
0: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
4: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Oke. Nah, Best Jam.
4: Best Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
4: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
11: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Gak mungkin, kenapa?
11: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adon itu umurnya
3: udah
11: 20 something. 22. Pokoknya
4: beda ya, lebih dari 10 tahun.
11: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Tangkap. Berarti. Oh iya, benar.
4: Pertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
3: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
0: Aku yang kuliahnya.
4: Ya terima kasih Omana.
0: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
4: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
4: Biografika aja.
0: Silakan, Bang.
4: Atau ada cerita-cerita?
11: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
4: Ah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
2: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan, banyak keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
3: isu-isu.
2: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
12: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
12: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Jadi gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
4: label
12: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya Ramzi.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
12: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
12: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
4: Langsung dikonfrontir.
0: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Andres ya.
4: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
12: Makanya
4: gitu.
12: Kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, gitu, macam-macam perjuangan. Jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget, sampai nggak manggung, sampai banyak banget lah ceritanya.
0: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
4: Teman ya, teman-teman pendengar.
0: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
4: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
0: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa, kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada.
4: Ada buku gitu,
0: single enggak ada. Oke.
3: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
4: Asik.
0: Katanya kok di challenge gue.
4: Ada pressure lagi.
12: Yang lain loh biasanya.
0: Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
12: Siapa sih
3: mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan, mempertahankan nama BSJ gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
4: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
4: Sabar.
0: Oke.
4: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar itu yang ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
4: Masih dari Pak Hasan.
0: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
3: krik. Waktu di awal-awal sih,
0: jawab.
3: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
4: Oke. Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas makan sepen mau kayak gimana gitu.
0: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
0: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
3: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
0: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi Seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
13: enggak
0: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
4: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
4: Oh, betul betul betul.
0: Itu gitu. Terus ada Ica juga.
4: Iya.
0: Personilnya berapa?
12: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
4: Itu betul. Ya. ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
4: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
12: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
4: Ya? Oh, dan Oni.
0: Oke.
12: Okay. Malam ini nggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
4: Surabaya. Ya. Baik. Oh,
13: nggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
4: Tinggal di sana.
0: Kecuali ya. Lagi off air. Oke oke oke.
4: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: aku kesel.
4: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
2: Ayu.
3: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, sebenarnya itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih Abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Mm-hmm. Tentang lagu Bukan Pinggir itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Tertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ngeramal aku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka denger lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ya, lagi Ayu. Sama Iksan, sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Wida. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Oke. Assalamualaikum,
0: selamat
3: malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
5: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
5: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk BSJM, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang bete.
2: Harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Yes.
0: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah,
2: itu
0: dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Mau enggak loh?
6: Ada di buku itu semua ceritanya.
2: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
0: Oke.
7: Kalau lupa dikembalikan tanya lagi.
0: Oke, oke.
7: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya. Itu salah
2: 3.
6: Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bahkan judulnya bukan bujangga.
0: Oke, repot sih sebenarnya.
6: Menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Label denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest Is History. The Rest
2: Betul,
0: Is History.
2: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
7: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
8: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahannya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi waktu itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana
9: Kak Ramzi? Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
9: Jadi lontaran,
6: Sigit aja.
9: Lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Awalnya justru. Jadi Git nih, waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, uh-huh. yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak nah. kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi dulu gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya yeah, kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
8: Kita adalah kemarin. Tapi oh, itu rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Oh, berarti ke depan. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
8: Banyak ya.
0: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi
0: besok
6: ya
0: ada eventnya. Bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya oh besok iya. juga harusnya ada gitu tapi nah, belum ada.
6: Belum ada. Belum tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam di Bass Jam Official BASSJAMOFFICIAL itu semua ada infonya termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di-update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya. Dengan yang ada maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nagila.
0: Wah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
6: Kayak apa gitu, okay. kalau join

0: bukan penyanyi baru, kan kemarin bestnya malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
2: Yeah. Oh
3: Pamer
2: iya.
3: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
4: itu
3: single
4: tahun lalu
3: di single Hari judulnya Mabar.
2: Oke.
3: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
2: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
1: Oke.
2: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
1: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya? Yang perlu dibaca yang itu ya? Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
2: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
1: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
2: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
1: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
1: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
2: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
3: Negara kita ya.
2: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam
1: beserta
0: Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote. Segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down banget.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutupnya. Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih.
0: Kalau
2: gue gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alpin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi sih kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Ya gitu sih. Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: 4 tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin.
4: Sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down sebenarnya.
0: Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Hanya sekali.
0: Oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personal best jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan.
1: Uh-uh.
2: Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya.
3: Terima kasih. Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita nih Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Terore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: ya,
0: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
2: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
6: Malam Andes Satria.
1: Malam
6: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
6: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
6: Teh Dinda. Tenang aja,
0: Noli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
6: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
6: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
6: Iya. Tete awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dan
6: nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
6: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya, benar juga e-book.
6: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
6: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
6: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
6: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
6: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
6: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
6: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
6: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja. Andi Satria.
1: Iya Teh.
6: Thank you. Selamat malam, Teh
0: Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini Bang Andes, Bang Isan yang bisa tanyakan kepada Best Jam.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan, dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Dan ketiga itu, berapa kalau ngundang Best Jam untuk pentas gitu? Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya saya, budget nih.
1: Ya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya
7: Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya. Iyi, dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Sorong.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mama Ana ke Best Jam.
8: Iya, Kak Anda. Kak Isan Telore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
0: Terima kasih baik. Bana, Best Jam, bahasa jam, bahasa
8: best
0: jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Alsa. Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya. Oke,
1: sama penyanyi.
0: Iya. Betul.
8: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga tiket kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke okay, okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
1: Iya makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa? Maksudnya asal-usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh gitu. Ya, baik.
1: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
0: Oke. Okay. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: Okay. 3 aja Mama Ana okay. Silakan.
0: Iya 3000 ya.
2: 3.
1: Allahu Akbar. Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Silakan boleh 3. Ah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Kesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan tadi.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oke. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru nggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum.
4: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini.
4: Sementara
1: tapi
4: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
1: kita. Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk e-book itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ke toilet ya?
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau tadi Dinda juga karya terbaru apa tadi juga sudah dijawab. Tentunya
1: Bung Herman.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja? Terjauh mungkin.
5: Yang belum ya?
1: Yang belum.
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
1: Dari
5: mana?
4: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sinta, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya
1: Sigit. Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita nyanyiin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketok-ketok. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
2: perusahaan
4: tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Sunda. Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
3: Oh,
1: jangan langsung jawab.
3: Oh iya. Mana aku percaya
1: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Iya, mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manado-nya, ya udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya itu dia. Oh iya benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar. Buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
2: Iya. Yes. Yes.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Yeah. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh. Okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor,

0: sajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami di Bengkulu malam ini, Pro 1 Bengkulu. Kalau tadi kita sudah dengarkan bersama Ruang Rindu Nasional yang dipandu oleh Ihsan Tarore dan Andes dengan gestar Mbah Sejam. Dan nantinya Ruang Rindu Nasional ini akan selalu kami hadirkan setiap hari. Namun untuk Ruang Rindu Nasional sendiri hadir setiap hari Rabu di pukul 8 hingga pukul 10 malam. Kembali kami hadirkan nantinya beragam informasi wilayah Provinsi Bengkulu untuk Anda, serta lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanyeng, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanyeng. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: selanjutnya.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, di Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Dimanapun berada, senang sekali kembali kami Pro 1 Bengkulu menemani Anda hari ini di Kamis 23 Juli 2026. Anda bersama saya Haryansyah di Bengkulu pagi ini. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan kebersamaan ini juga akan kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu Islami, juga siraman rohani di pagi hari ini, dan juga nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda seputar Bengkulu di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan seperti menampar pipi, merobek baju dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah. Meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih, tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah. Siapa yang memanggul senjata, yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaisa minna. Dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaisa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan.
dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam. Dia Islam, bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya, yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir

yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuakkir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan bersaudara. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golonganku. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau pendengar mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, walaisa minna man qatala ala asabiyah, walaisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu. Kalau bahasa kekiniannya pelakor, perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabba bir rijal minan nisa wala man tasabba bin nisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi bukan golonganku. Bahkan 61 riwayat dilaknat. Nauzubillah.

wa'iyadzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, mencabut, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, artinya maling. Merampas kehormatan, merampas hak orang, itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbong dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman sekitar 600 lulusan SMK ke Jepang setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah strategis memperkuat konektivitas antar wilayah dengan membentuk kerjasama lintas daerah melalui forum Mapala. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengambil langkah strategis memperkuat konektivitas antar wilayah dengan membentuk kerjasama lintas daerah melalui forum Mana Pagar Alam Lahat atau MAPALA. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Al-Jawahari, menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk membuka peluang investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Salah satu agenda prioritas utama dari forum ini adalah pengusulan penyelebaran ruas jalan penghubung Ulu Mana menuju Sumatera Selatan sepanjang lebih dari 100 km. Guna merealisasikan proyek berskala besar ini, ketiga kepala daerah dijadwalkan melakukan audiensi langsung ke kantor staf kepresidenan di Jakarta untuk mengusulkan dukungan anggaran APBN. Jalur Ulu Mana memiliki peran vital sebagai urnadi distribusi komoditas perikanan Bengkulu Selatan serta pasokan hasil pertanian dataran tinggi dari Pagar Alam dan Lahat. Peningkatan kualitas jalan ini diyakini mampu menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga bahan pokok, sekaligus mendongkrak efisiensi arus perdagangan antar provinsi. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman sekitar 600 lulusan SMK ke Jepang setiap tahun untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Harum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk bekerja di Jepang sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda. Program ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang telah ditandatangani pemerintah Provinsi Bengkulu bersama mitra dari Jepang. Melalui kerjasama ini, Pemprov Bengkulu menargetkan sekitar 600 lulusan SMK dapat diberangkatkan ke Jepang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Sekda Provinsi Bengkulu Heron Antoni mengatakan persiapan program akan dilakukan sejak masih duduk di kelas 11. Pihak sekolah nantinya melakukan pemetaan terhadap minat bakat dan kompetensi siswa agar penempatan kerja di Jepang dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Selain pemetaan kompetensi, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan bahasa Jepang sebagai bagian dari persiapan sebelum mengikuti proses seleksi dan penempatan kerja. Pembelajaran bahasa ini akan diintegrasikan ke dalam bentuk pendidikan di sekolah agar siswa punya kemampuan komunikasi yang memadai. Erwan Antoni menjelaskan program ini diharapkan dapat mempersiapkan lulusan SMK yang lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Dengan pembekalan yang dilakukan sejak bangku sekolah, para calon tenaga kerja diharapkan mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang. Program pengiriman lulusan SMK ke Jepang ini menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMK. Dalam skema kerja ini, lulusan yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan kontrak kerja di Jepang dengan masa penempatan paling lama 5 tahun.
2: Satu ya, program pemerintah mempersiapkan anak-anak kita, karena saat ini ya anak-anak kita yang sudah tingkat SMK, mereka itu punya kemampuan skill sejak awal, sehingga mereka diarahkan ya ke jurusan-jurusan tertentu yang khusus memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di negara lain, salah satunya Jepang. Nah, sehingga dengan adanya mereka tamat langsung bekerja, ini salah satu program kita mengurangi angka pengangguran terutama pada kelompok SMA dan SMK.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kerjasama ini dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. Melalui program ini, lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja internasional, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia Bengkulu. Puspa Sekar Harum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Universitas Bengkulu mengukuhkan 6 guru besar baru dalam rapat terbuka yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Bengkulu pada Rabu kemarin. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Zahirman Aidi yang mewakili Gubernur Bengkulu berharap para guru besar mampu memberikan kontribusi nyata melalui penelitian pengabdian kepada masyarakat dan gagasan inovatif yang menjawab berbagai tantangan pembangunan. Sementara itu, Rektor Universitas Bengkulu Profesor Indra Cahyadinata berharap amanah akademik tersebut diwujudkan melalui karya ilmiah dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi inspirasi bagi generasi muda. 6 guru besar yang dikukuhkan berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Teknik, yakni Profesor Dr. Fahrudin J.S. Parike, Profesor Dr. Amancik, Profesor Dr. Evi Marianti, Profesor Dr. Slamet Widodo, Profesor Dr. Emilia Contessa, dan Profesor Dr. Henry Hestiawan. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kelanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau yang dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, Bengkulu hingga kini masih belum terhubung langsung dengan jaringan jalan tol Trans Sumatera, sehingga pembangunan ruas tol tersebut menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses dan meningkatkan daya saing daerah. Ia berharap pembangunan jalan tol dapat kembali dimulai secara bertahap pada 2027, dimulai dengan penyelesaian tahap 2 menuju Kabupaten Kepahyang sebelum dilanjutkan ke tahap 3 hingga mencapai Kota Lubuk Linggau. Erna optimistis kehadiran jalan tol tersebut akan mempercepat konektivitas antar provinsi, meningkatkan efisiensi transportasi, serta menjadi penggerak pertumbuhan investasi dan perekonomian di Provinsi Bengkulu. Komunitas Literasi Cendekia Bengkulu melatih anak-anak public speaking sejak dini untuk meningkatkan kemampuan berbicara di sekolah. Liputan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Ketua Literasi Cendekia Bengkulu Jurfa Helmi mengatakan kemampuan berbicara di depan umum menjadi keterampilan yang semakin penting di era digital. Melihat pentingnya kemampuan tersebut, Literasi Cendekia Bengkulu melatih anak-anak sekolah dasar Kota Bengkulu untuk mulai berlatih public speaking agar memiliki kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Menurutnya pelatihan ini mampu membantu anak-anak mengekspresikan pikiran dan perasaan secara lebih jelas, sehingga mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Jurfa menjelaskan melalui pelatihan tersebut, anak-anak belajar menyusun kalimat dengan baik, mengatur intonasi suara, serta menjaga kontak mata dengan audiens. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat saat melakukan presentasi di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang-orang dewasa.
4: Kan sekalian dia bisa ngobati dirinya gitu, jadi apa gitu. Nah, terus ada akan mengikuti komunitas, kerja baca, gitu apa. Aja.
3: Lebih lanjut, Jurfa berharap bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama dapat mendorong putra-putri mereka mengikuti pelatihan public speaking. Menurutnya manfaat diperoleh sangat besar, mulai dari meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, hingga keterampilan menyusun kata-kata kepada audiens. Selain itu, anak-anak juga akan lebih mudah bergaul, membangun komunikasi yang baik, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata kemarin menerima audiensi pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Bengkulu Utara di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas rencana pelantikan pengurus PPDI periode 2026-2031 sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi perangkat desa. Bupati Ari Septia Adinata memberikan dukungan penuh dan menegaskan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik. Sementara itu, Ketua PPDI Bengkulu Utara Basuki Rahmat juga menyampaikan usulan terkait peningkatan kapasitas SDM, kepastian hukum, dan kesejahteraan perangkat desa. Antusias masyarakat mengurus administrasi kependudukan meningkat 100%. Liputan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
5: Momentum libur sekolah nyatanya banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan atau adminduk. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko. Sejak awal masa libur sekolah hingga berakhirnya libur sekolah, kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gaur dipadati oleh masyarakat. Sebagian masyarakat yang datang untuk mengurus KTP elektronik, mulai dari rekam KTP baru hingga perubahan elemen data pada KTP. Ada juga yang mengurus pembuatan kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, akta kelahiran, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kebanyakan dari masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan ini ialah untuk keperluan pendaftaran sekolah, khususnya sekolah di luar Kabupaten Gaur, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi.
6: Jadi pelayanan kita selama libur sekolah kurang lebih 3 minggu ini sangat membludak ini Mbak ya. Artinya banyak masyarakat melakukan perbaikan administrasi kependudukan, mulai dari perbaikan elemen data, dari tingkat pendidikannya, kemudian ada pekerjaan juga, kemudian anak-anak yang pindah keluar daerah untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi.
5: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Gaur menyebut, antusias masyarakat yang mengurus admin duk selama libur sekolah kemarin meningkat hingga 100%. Tingginya antusiasme masyarakat ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Kementerian Agama resmi menerapkan sistem manajemen talenta untuk memastikan pengembangan karir dan promosi ASN berlangsung secara objektif, transparan, serta berbasis sistem merit. Kebijakan ini dihadirkan untuk mengelola kompleksitas SDM Kemenag yang besar, terutama dalam mengemban mandat di bidang keagamaan dan pendidikan. Kepala Biro SDM Kemenag Muhammad Zain menegaskan bahwa predikat kinerja tahunan pegawai menjadi komponen utama penilaian talenta dengan bobot sebesar 60%. Implementasi sistem ini diperkuat oleh pembentukan Komite Talenta berdasarkan KMA nomor 205 tahun 2026 yang bertugas memvalidasi data dan memetakan 9 kotak talenta. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin melaksanakan peletakan titik nol pembangunan revitalisasi gedung SD Negeri 93 terletak di Desa Karangcayo, Kecamatan Pinoraya. Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan revitalisasi SD yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Kehadiran gedung sekolah yang lebih representatif diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.
7: Jadi hari ini seperti kita ketahui, alhamdulillah syukurillah, kita sudah bersama-sama dapat melaksanakan revitalisasi gedung SD 93 yang letaknya termasuk ini sebenarnya yang di 3T. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat sudah mengalokasikan dananya. Tentunya kami Kabupaten Pusatan mengucapkan terima kasih. Semoga sekolah-sekolah yang belum tersentuh akan segera tersentuh.
0: Pihaknya berharap sekolah-sekolah lain yang belum tersentuh juga segera mendapatkan perhatian yang sama. Kemudian, diharapkan juga dengan hadirnya gedung baru ini, anak-anak semakin semangat belajar dan mampu bersaing hingga ke kancah nasional. Minat masyarakat untuk bersekolah ke SMP Negeri 8 Kaur masih cukup tinggi. Tahun ini menerima 5 rombel. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
8: Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SMPN 8 Kaur yang berlokasi di Desa Sukaraja, Kecamatan Tetap masih cukup tinggi. Pasalnya dari kuota 5 rombel yang dibuka terisi dengan penuh. Kepala SMPN 8 Kaur Langgeng Setia Budi mengatakan bahwa dari rombel yang dibutuhkan, yakni sejumlah 160 siswa, terpenuhi seluruhnya. Tingginya animo ini menunjukkan bahwa kepercayaan wali murid terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut terus terjaga. Dengan hadirnya beberapa sekolah swasta khususnya di beberapa kecamatan sekitar sekolah, kuota SMP 8 Kaur tersebut nyatanya masih mampu terpenuhi. Hal ini membuktikan bahwa sekolah negeri masih menjadi salah satu pilihan utama bagi para orang tua.
9: SMP 8 Kaur tahun pelajaran ini menerima 5 rombel dan terisi penuh 160 siswa.
8: Langgeng Setia Budi menambahkan sekolah selalu berupaya memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. Salah satu langkahnya adalah dengan menyelenggarakan program seperti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah agar siswa baru lebih cepat beradaptasi. Lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Dukungan dari para tenaga pendidik juga menjadi faktor kunci dalam menjaga mutu kegiatan belajar mengajar. Berbagai fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler pun disediakan untuk mendukung minat serta bakat siswa. Mulai dari bidang olahraga, seni hingga keagamaan, semuanya difasilitasi dengan baik. Hal tersebut diharapkan dapat terus memotivasi para siswa untuk berprestasi selama menimba ilmu. Dengan begitu, SMPN 8 Kaur dapat terus melahirkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Dukungan penuh dari orang tua murid juga terus mengalir dan memperlancar setiap program sekolah. Kerjasama yang baik ini menjadi modal utama dalam mencetak lulusan yang membanggakan bagi daerah. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan Negara Seban Kaur kembali menggelar Lomba Bertutur Tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Kaur. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya dan meningkatkan minat baca pelajar. Lomba Bertutur Tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Kaur ini diselenggarakan di Aula Dinas Perpustakaan. Acara tahunan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Kaur dalam memajukan literasi daerah. Puluhan peserta dari berbagai sekolah antusias mengikuti ajang bergengsi ini. Mereka menampilkan kebolehan membawakan cerita rakyat daerah Kaur dengan penuh penghayatan dan ekspresi. Masih dari Kaur, tingkatkan kesiapsiagaan Polres Kaur gelar latihan Sispam Mako. Laporan selengkapnya bersama Tendi Usafriawan.
10: Kepolisian Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau Sispam Mako di halaman Mapores Kaur. Kasihumas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
11: Dari tempat di Mapores Kaur telah dilaksanakan latihan Sispam Mako. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pengamanan pintu masuk, pemeriksaan terhadap tamu yang datang, hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
10: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar demi mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Polda Bengkulu terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan investasi bodong dengan melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto menegaskan bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Bengkulu juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum mengikuti program investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Masyarakat diimbau memastikan legalitas penyelenggara investasi serta memahami risiko yang ada agar tidak menjadi korban tindak pidana serupa. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah kali ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu untuk Anda di Berita Daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, ada kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Untuk Anda memulai aktivitas pagi ini, ada baiknya juga kita ketahui informasi perakiraan cuaca untuk Kamis 23 Juli 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Evi dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lepung, Rejang Lepung, Bengkulu Tengah, Kepahiang, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir yang dapat disertai angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong. Waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Kami, Evi BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Selamat pagi pendengar yang pagi ini sudah sibuk dalam perjalanan ya, mau ngantar anak sekolah atau juga mau ke tempat kerja. Dan hari ini Hari Anak Nasional di tahun 2026 yang tentunya juga menjadi momentum untuk kita bisa merefleksikan komitmen untuk melindungi juga memenuhi anak-anak Indonesia. Dan juga di kesempatan ini juga kami akan nanti menghadirkan beberapa narasumber untuk kita juga memanfaatkan momentum ini untuk juga berbicara seputar seperti apa untuk semakin merekatkan hubungan orang tua dan anak. Nah, kami akan hadirkan nanti di Dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 pagi nanti bersama narasumber kami. Jadi bisa Anda ikuti, juga berpartisipasi di line interaktif, dan juga bisa saksikan juga melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau ganti.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur.